Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan. Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya. Di sini yang langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bihuran kembali kita dengarkan.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Halaman Pro 2 ada Rizky Irmansyah featuring Cirok. Aku di sini, benar banget. Aku di sini memang teman Pro 2 untuk menemani kamu hingga nanti tuntas di pukul 10. Oke. Ini ada Kak Zulia yang minta satu request lagu darinya Anggi dengan Remuk ya. Lagu ini juga spesial buat kamu semuanya yang terus stay tune di 90.6 MHz. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Mana, Den yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Iya.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
8: Ini.
9: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bagian setengah Helioga saat memimpin apel kesadaran nasional. Pro 2. Ya, menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja.

Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan. Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya. Di sini yang langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bihuran kembali kita dengarkan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Prodia dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih, dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Ya, ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea. Ya, gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata yang terus menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus, ya. Dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink eye, ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun, ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif, dan penglihatan menjadi lebih buram katanya, ya. Oke, itu dia untuk teman Pro 2 yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Oke, teman Prodia dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz. Lagu-lagu hiburan semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini. Satu informasi yang sudah kupilihkan ya, di sini ada beberapa penyebab dan cara efektif untuk mengatasi cekukan pada bayi ya. Nah, buat kamu yang punya bayi dan balita yang biasanya sering cekukan, ada beberapa penyebab sih sebenarnya ya. Cekukannya bisa karena makan dan minum terlalu cepat ya, organ pencernaan yang belum matang, perubahan suhu di dalam lambung, gangguan pada saraf menelan, laju nafas yang terlalu cepat dan mengalami iritasi atau tekanan di perut. Memberikan makan dalam porsi yang salah juga bisa menyebabkan bayi cekukan. Kira-kira bagaimana sih cara mencegah cekukan itu pada bayi khususnya? Yang pertama ini, ganti posisi menyusui saat bayi cekukan, teman Pro 2. Pastikan posisi menyusui benar, peluk si bayi atau si kecil, menepuk punggung pada bayi ya saat cekukan, beri makanan sedikit demi sedikit ya agar ditelan, gunakan dot kalau bisa, berhenti sejenak menyusui dan bantu bayi bersendawa, teman perdua. Nah, untuk yang berikutnya bisa membantu menenangkan si kecil, mengalihkan perhatian saat bayi cekukan ya. Dan yang perlu dihindari saat bayi cekukan itu adalah jangan mengejutkannya, menarik lidah si bayi itu jangan, memberikan air jangan, mengganti susu juga jangan, memberikan minum dari botol berlubang besar juga jangan, itu berbahaya yang pastinya dihindari ya. Oke, itu dia tips yang sudah aku pikirkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa kamu terapkan untuk ibu-ibu muda yang punya bayi dan balita.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
5: Langsung kita gas!
4: Anjir, goblok banget.
6: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune. Kembali informasi aku hadirkan buat kamu. Intip khasiat bunga telang bagi kesehatan. Buat kamu yang di pekarangan rumah itu ada menanam pohon atau bunga telang, itu sebenarnya ada manfaatnya dari si bunga telang itu untuk kesehatan kita. Kira-kira apa aja ya? Nah, ini dia khasiatnya teman Pro 2. Baik untuk kesehatan otak, perkembangan otak atau saraf, sel-sel saraf yang bagus jika kita rutin mengkonsumsi yang namanya seduhan air bunga telang ini ya. Nah, di mana juga untuk manfaat yang kedua di sini membantu memperbaiki mood atau suasana hati, dia seperti teh gitu ya, bisa menetral stres seseorang jika kita meminum bunga telang hangat-hangat di pagi hari dan juga bisa di siang hari atau di sore hari. Oke, untuk yang berikutnya manfaatnya mencegah kerontokan rambut dan merangsang pertumbuhan rambut. Waduh, buat kamu yang punya permasalahan rambut boleh nih. Mengandung antioksidan yang tinggi juga teman Pro 2, mengurangi peradangan, mengurangi resiko hipertensi dan penyakit jantung ya. Dan itu dia, dan juga bagus untuk pencernaan jika memang pencernaan kamu ada gangguan dengan mengkonsumsi yang namanya bunga telang, seduhan air bunga telang ini, insya Allah akan aman aja. Oke, itu dia, ternyata untuk mendapatkan khasiat dari bunga telang, caranya itu petik 10 kelopak bunga lalu seduh dengan air panas lebih kurang 15 menit. Ya, jadi enggak boleh lebih gitu. Harus 10 kelopak bunganya dan rendamnya selama 15 menit. Jadi kita harus memang benar-benar tanya pada ahlinya teman Pro 2 untuk mendapatkan khasiat yang luar biasa. Oke, demikian informasinya, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

teman-teman Prodia dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92 kemana pagi khas itu dia ya, lagu darinya Charlie Bad Shield Set Up sudah mengantarkan kita nih ke pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Bersamaan kita berakhir, insyaallah jumpa di waktu dan juga di kesempatan ya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan lagu terakhir dari Najla, JDM, dengan undangan kita dengarkan.

Kau yang bertanya terus menerus, kapankah kita melangkah ke jenjang lebih serius? Argumen ketus tapi tak tercetus kata putus. Maafkan materiku yang masih sering terus.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, saya Rahman Akbar, senang sekali ya Teman Pro 2 bisa kembali menghibur suasana siang kamu hingga sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Teman Pro 2, gimana kabar kamu menjelang siang ini? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesehatan, semangat, kembali bisa menikmati dan menjalankan aktivitasnya ya. Dan mudah-mudahan segala aktivitas yang kita jalani berjalan dengan lancar hingga sore nanti. Dan juga untuk kamu mungkin yang monitor siaran kami masih berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati dan fokus mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Sembari menemani suasana siang kamu, Teman Pro 2, informasi-informasi aktual dan juga lagu-lagu hiburan nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Yang pastinya tetap stay tune bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single liburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana siang kamu lebih bersemangat lagi ya. Dan coba kami temani info-info aktual untuk menemani suasana siang kamu. Info kali ini seperti diberitakan, fluktuasi harga minyak mentah dunia belakangan ini terus menyita perhatian ya teman Pro 2. Menanggapi tren penurunan harga internasional tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak non-subsidi di Indonesia sangat fleksibel. Artinya harga pompa bensin bakal langsung menyesuaikan jika modal utamanya di pasar global ikut anjlok. Sistem penetapan harga BBM non-subsidi di tanah air memang tidak dipatok kaku oleh pemerintah. Ada formula khusus yang membuat bergeraknya secara dinamis. Jadi begitu harga minyak dunia turun signifikan dan stabil dalam periode tertentu, maka harga BBM non-subsidi dalam kategori otomatis punya ruang besar untuk ikut turun. Menanggapi hal tersebut, melalui kebijakan ini, pemerintah mencoba berdiri di tengah menjaga daya beli konsumen, memastikan kelangsungan bisnis badan usaha, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tentu saja hitung-hitungan tidak tunggal, pemerintah tetap harus menimbang faktor krusial lain, mulai dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ongkos distribusi energi ke berbagai pelosok penunjang. Satu hal yang pasti, Kementerian SDM juga menjamin perubahan harga ini tidak bakal diumumkan mendadak, melainkan lewat evaluasi berkala yang terukur. Juru bicara Kementerian SDM Wi Anggia menjelaskan secara gamblang bahwa naik turunnya harga BBM non subsidi baik di SPBU Pertamina maupun swasta murni mengikuti hukum pasar. Ketika modalnya murah, harga jualnya juga pasti turun, begitu juga sebaliknya. Dwi menyebutkan juga berapapun pergerakan harga minyak mentah dunia, produk BBM non subsidi mau tidak mau harus mengekor. Dan dalam kesempatan tersebut, Dwi juga sempat membocorkan dinamika di balik harga Pertamax yang sempat ditahan cukup lama agar tidak naik. Ternyata Presiden Prabowo Subianto memang sempat mengintervensi demi menjaga kestabilan ekonomi dan menopang daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Gara-gara kebijakan ini, Pertamax sempat menjadi satu-satunya produk BBM non-subsidi yang harganya mandek, sebelum akhirnya terpaksa disesuaikan menjadi Rp16.250 per liter. Dengan melihat komitmen ini, peluang masyarakat untuk menikmati BBM non-subsidi dengan harga lebih murah kini sepenuhnya tergantung pada konsisten penurunan tren harga minyak di pasar global. Teman Pro 2, demikian informasi mengenai dinamika harga minyak ya, yang sempat ditahan namun naik lagi ya. Dan kita berharap nanti jika ada penyesuaian kembali harga minyak di negara-negara Eropa, dan kita berharap Indonesia bisa kembali menurunkan harga minyak ya, karena ini kebutuhan kita semua. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ya untuk menemani suasana Anda. Kami coba kembali hadirkan lagu-lagu hiburan ya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Hai teman Pradua, yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak, karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun, sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim

baru untuk bumi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Meroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

0: Din.
1: 92,6 MHz. Program 2 RRI Banda Aceh tema Pro 2, beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Dan untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, coba kami temani kembali ya dengan menghadirkan info-info aktual teman Pro 2. Info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Kita coba dari Banda Aceh ya. Seperti diberitakan, duka mendalam menyelimuti keluarga korban longsor tambang emas ilegal di kawasan perkebunan sawit PT TPP 3 Gampong Krakmong, Kecamatan Sampoenit, Kabupaten Aceh Jaya. Salah satu korban meninggal dunia, Jaisa Maulana, diketahui meninggalkan dua putra yang masih berusia di bawah 5 tahun. Informasi tersebut disampaikan oleh salah seorang rekan korban yang mengaku sangat kehilangan atas kepergian Jaisa dalam musibah yang terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 yang lalu. Jaisa menjadi salah satu dari tiga korban yang meninggal dunia akibat longsoran tanah di lokasi tambang emas ilegal tersebut. Kepergiannya meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, sahabat, dan masyarakat yang mengenalnya. Menurut rekannya, Jaisa selama ini dikenal sebagai sosok pribadi, ramah, serta mudah bergaul dengan siapa saja. Sosoknya yang dikenal sebagai pekerja keras yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Jaisa juga korban meninggal lainnya adalah Jenian Sanjaya. Teman korban juga menyebutkan bahwa Jenian masih berstatus belum menikah saat musibah itu terjadi. Jenian merupakan salah satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya. Ia bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Aceh Jaya. Dan kepergian Jenian juga turut menyisakan duka mendalam bagi rekan-rekan kerja yang dan juga keluarga besar. Sosok yang dikenal pegawai aktif dan memiliki dedikasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRK Aceh Jaya Fauzi Yahya mendesak pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan regulasi terkait wilayah pertambangan rakyat sebagai langkah konkret mengatasi maraknya aktivitas tambang emas ilegal yang terus memakan korban jiwa. Desakan tersebut disampaikan Fauzi menyusul meninggalnya 3 penambang emas tradisional ilegal dalam insiden yang terjadi di Kecamatan Sampoenit, Kabupaten Aceh Jaya pada Selasa yang lalu. Menurutnya, keberadaan hukum WPR sangat penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan dengan secara legal, terawasi, dan memenuhi standar keselamatan kerja. Ia juga menilai selama aktivitas pertambangan rakyat masih berlangsung tanpa regulasi yang jelas, risiko kecelakaan kerja akan terus mengancam para penambang yang menguntungkan diri dari sektor tersebut. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana siang kamu. Lagu-lagu hiburan kami temani kembali ya teman Pro 2. Tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: widih widih widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.
1: FM, teman terbaik kamu.

Produa. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA segrup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah gak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda untuk menyimak informasi. Info kali ini dari dunia Piala Dunia. Seperti diberitakan, Cristiano Ronaldo kembali menjadi pusat perdebatan ya, setelah hasil imbang dengan kontra Kongo dalam laga pembuka grup G Piala Dunia 2026. Penampilan sang kapten memunculkan pertanyaan besar mengenai perannya di timnas nasional saat ini. Cristiano Ronaldo tampil penuh selama 90 menit dalam laga yang berakhir imbang 1-1 tersebut. Namun kontribusinya di lini depan sangat minim dibandingkan ekspektasi yang melekat pada salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo masih mengejar impian terakhir yang belum pernah diraihnya, yakni trofi Piala Dunia. Akan tetapi, teman Pro 2, performa terbaru menunjukkan bahwa tantangan itu semakin berat untuk diwujudkan. Portugal sebenarnya memiliki generasi pemain yang sangat bertalenta. Nama-nama seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, hingga João Neves memberikan kualitas tinggi di hampir setiap lini permainan. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang semakin sering terdengar. Apakah si Cristiano Ronaldo masih menjadi aset terbesar Portugal atau justru menghambat potensi tim untuk berkembang lebih jauh? Penampilan kurang meyakinkan saat menghadapi RD Kongo bukan kejadian yang muncul secara tiba-tiba. Tanda-tanda penurunan performa sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa turnamen besar terakhir. Dalam laga tersebut, Cristiano Ronaldo hanya mencatat 25 sentuhan bola sepanjang pertandingan. Ia bahkan tidak melepaskan satu tembakan pun hingga menit ke-67. Tiga tembakan yang akhirnya dilepaskan juga gagal mengarah ke gawang. Selain itu, ia tidak menciptakan peluang berbahaya bagi rekan-rekannya. Catatan di turnamen besar juga memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Cristiano Ronaldo kini telah menjalani 10 pertandingan beruntun di Piala Dunia, di Piala Eropa tanpa mencetak gol. Gol terakhir di turnamen besar terjadi saat menghadapi Ghana pada fase grup Piala Dunia 2022. Setelah laga tersebut, kontribusi golnya menghilang meski tetap mendapatkan menit bermain yang sangat tinggi. Jika pada masa puncak karirnya ia mampu memberikan dampak lewat kecepatan, dribble, dan pergerakan tanpa bola, kondisi itu kini sudah berubah. Saat tidak mencetak gol, pengaruh si Cristiano Ronaldo terhadap permainan pun jauh lebih terbatas. Dan di sisi lain, teman Pro 2, sejak awal 2023, Cristiano Ronaldo juga bermain bersama Al Nassr Arab Saudi. Kompetisi tersebut memang membantu mempertahankan produktivitas gol dalam usia yang tidak muda lagi. Di musim 2023-2024 menjadi salah satu periode paling produktif bersama klub. Ia juga tetap tajam pada musim 2025-2026 dengan torehan 28 gol liga. Namun kualitas Liga Pro Saudi masih menjadi bahan perdebatan. Banyak pihak menilai level kompetisi tersebut belum cukup untuk mempersiapkan pemain menghadapi tekanan tertinggi di Piala Dunia. Saat menghadapi RD Kongo, Cristiano Ronaldo kesulitan ya melepaskan diri dari penjagaan ketat lawan. Aliran bola dari Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Vitinha juga sering terputus sebelum mencapai dirinya. Pergerakan yang tidak lagi seaktif dulu membuat ruang geraknya semakin mudah dibaca. Akibatnya, Portugal kerap kehilangan variasi serangan ketika seluruh permainan diarahkan kepada sang kapten. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan bagaimana komentar kamu atas penampilan Cristiano Ronaldo tadi malam ya? Dan kita berharap di laga selanjutnya nanti Cristiano Ronaldo bisa lebih menampakkan tajinya ya. Dan kita berharap juga dia di pertandingan selanjutnya nanti bisa kembali mendapatkan marwah di masa lalu dia dan bisa kembali menciptakan gol. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan kembali info-info lain ya untuk menyemangati suasana aktivitas kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Artinya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Teman Pro 2 di manapun Anda berada, lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan satu single lagu religi ya, coba kami hadirkan ke ruang dengar kamu sembari menunggu waktu kami memandangi seruan ajan suhur ya, nantinya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat mendengarkan lagu-lagu religi. Semoga bisa menemani suasana siang kamu ya, lebih bersemangat lagi.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, pukul 12:43 menit waktu Indonesia Barat. Tiba waktu kami kumandangi seruan ajan zuhur untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul. Giant Killer dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
4: Teman terbaik kamu.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

FM.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: ...92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh pukul 14 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Coba kami temani kembali suasana Anda dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Info dari mancanegara, seperti diberitakan Amerika Serikat, Presiden Donald Trump telah mengakui bahwa cadangan minyak global berada di ambang kritis. Sebuah perkembangan yang mendesak Washington untuk menerima persyaratan Iran untuk perjanjian kerangka kerja guna mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Berbicara di KTT G7 di Prancis pada hari Rabu 17 Juni kemarin, Trump mengatakan bahwa tanpa kesepakatan dengan Iran, dunia akan menghadapi kekacauan karena cadangan minyak akan habis dalam waktu 4 minggu. Di sisi lain, Presiden itu mengakui bahwa serangan militer yang berlanjut akan membuat Selat Hormuz yang vital bagi perdagangan minyak global akan tertutup. Pengakuan Trump tersebut menggarisbawahi efektivitas strategi Iran dalam memperlakukan pembatasan di jalur air strategis tersebut, yang biasanya dilalui oleh sekitar 1/5 konsumsi minyak dunia. Pernyataan Trump tersebut muncul ketika Amerika Serikat dan Iran menyelesaikan nota kesepahaman yang mengakhiri perang dan operasi militer di semua lini, termasuk Lebanon secara langsung. Kesepakatan tersebut juga mengatur pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Sebelumnya, para pejabat Iran secara konsisten menyatakan bahwa penutupan selat tersebut merupakan tindakan defensif yang sah sebagai respon terhadap agresi tanpa provokasi. Saat ini, Presiden kedua negara telah menandatangani dokumen perjanjian damai untuk mengakhiri perang. Trump menandatangani nota kesepahaman tersebut saat makan malam dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Versailles setelah pertemuan KTT G7 pada Rabu malam. Secara terpisah, teman Pro 2, pemerintah Iran juga menginformasikan telah menandatangani dokumen kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Ia mengatakan penandatanganan ini telah dilakukan secara elektronik dan jarak jauh oleh kedua presiden dan bahwa upacara resmi tidak banyak memiliki tempat dalam rencana Iran. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja dengan penandatanganan perdamaian perang ini, konsumsi minyak dunia bisa kembali normal ya. Dan kita berharap juga Indonesia nanti bisa kembali normal harga minyak dan bisa kembali turun seperti ya sebelumnya. Dan mudah-mudahan juga roda ekonomi dunia dan juga Indonesia khususnya bisa kembali normal. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan kembali ya info-info aktual lainnya untuk menemani suasana aktivitas kamu yang pastinya tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brasil. Brasil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: Tomah Pro 2 dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu, dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana aktivitas kamu menjelang sore ini lebih bersemangat lagi ya. Dan gak terasa juga tuntas sudah kebersamaan saya menemani suasana sore kamu ya teman Pro 2, dari pukul 10 hingga sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang pastinya nanti di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Suasana siang kamu nanti akan ditemani oleh rekan Ami, yang pastinya tiba waktu saya pamit undur diri. Di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman Pradua dimanapun kamu berada. Kita kembali di sore ceria di si hari ini Kamis 18 Juni 2026 dengan Salsa di sini menemani kamu. Dan seperti biasa teman Pradua di hari Kamis ya di jam 4 sore nanti akan ada OSI obrolan santai Islami yang tentunya akan seru banget teman Pradua. Anyway ya teman Pradua, mau spill sedikit tentang playlist kita lagu ini ya. Di urutan pertama ada Liodra Pesan Terakhir. Kenapa ini masuk di urutan pertama sore ini teman Pradua? Mungkin ada pesan terakhir yang misalnya belum tersampaikan ya, teman Pradua bisa mendengarkan lagu satu ini ya kali ya. Pesan terakhir kadang-kadang sebagai perpisahan juga apa ya, di dalamnya ya ada kesimpulan yang kenapa itu bisa terjadi. Baik teman-teman, kita putarkan lagu satu ini, Liodra Pesan Terakhir.

ceria.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: regresamos.
1: Sekarang teman pro 2 ya, masalah kosmetik, kecantikan, skincare, ya apapun itu ya, teman pro 2 sedang amat sangat menjamur. Mencari dan saking menjamurnya ya teman pro 2, kadang-kadang orang juga FOMO nih, enggak lihat-lihat dulu komposisi bahannya, terus ya cocok enggak ya kira-kira sama kita, bagus di orang belum tentu bagus di kita. Pastikan aman teman pro 2 ya, ketika kamu ingin membeli sesuatu ya, mencoba sesuatu, harus dipahami juga ingredients dan kecocokan untuk diri kamu. Apalagi muka ya teman pro 2, itu kan salah satu hal yang paling sensitif juga. Kalau udah terjadi kenapa-napa, terus mau disembuhin juga butuh waktu. Ya walaupun kadang tergantung ya tingkat keparahannya, ya mungkin iritasi ya, atau sampai berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun, itu kan juga bisa merusak atau merugikan kamu sendiri teman peradua. Anyway, kepala BPOM Taruna Ikrar ya, mereka mengatakan peraturan BPOM nomor 8 tahun 2026 diterbitkan untuk memastikan kosmetik aman dan juga berkualitas. Regulasi ini juga ditujukan agar khasiat produk sesuai dengan klaim yang disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai tertipu, kadang kita tertipu ya teman produk, klaimnya begini, setelah dipakai jadi begitu, kenapa tidak begini-begini ya. Dan Taruna juga menjelaskan revisi aturan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri usaha kosmetik di Indonesia. Selain berkembang di dalam negeri, produk kosmetik nasional ya juga diharapkan mampu menjadi duta Indonesia di mancanegara.

Sore Ceria, teman

0: Kabupaten Serang,
1: pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: ada potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang pada hari ini, 18 Juni 2026 pada hari Kamis ya. Prediksi awal ini.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: obrolan islami. Tambah ilmu, tambah amal.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman Pradua dimanapun kamu berada. Hari ini ya, tepat di pukul 4 lewat sedikit ya teman Pradua, OSI obrolan seru santai islami. Tema kita hari ini adalah menjadi anak yang dirindukan orang tua. Dan sekarang kita sudah kedatangan Kak Hayail Umrah sebagai konselor keluarga. Halo, assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa Assalamualaikum. Kabarnya Kak Hayail?
2: Alhamdulillah, insyaallah baik.
1: Insyaallah baik. Oke, menarik banget di perbincangan kali ini kita akan membahas menjadi anak yang dirindukan orang tua. Nah, kenapa kita mengangkat tema ini kali ini Kak Hayail?
2: Iya. Masya Allah luar biasa ya, hari ini kalau dari meja konseling banyak sekali orang tua yang merasa mereka itu seolah-olah menjadi musuh bagi anaknya gitu ya. Atau juga ada orang tua yang kebingungan harus diapain sih anakku ini gitu ya, harus gimana gitu ya dengan anaknya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya menjadi orang tua itu memang tidak mudah ya. Ada rasa frustrasi, ada istilahnya kalau hari ini terluka tapi nggak berdarah gitu ya. Broken heartnya para orang tua itu adalah ketika mereka mendapati anak-anak yang katakanlah membangkang gitu ya, nggak nurut, nggak patuh, nggak mau sholat dan lain sebagainya, sehingga di rumah itu kayak musuhan lah antara anak dengan orang tua. Padahal orang tua ini kan sama Allah ini dititipin ya pesan bahwa ayo dong anaknya dididik, dibentuk, ditemenin, didampingin agar mereka menjadi generasi yang kuat gitu. Jadi Allah langsung yang memberikan amanah kepada orang tua. Nah, ketika pelaksanaannya orang tua mengajak anak gitu, ini ada kondisi yang tidak ideal gitu ya, mungkin cara dan lain sebagainya, sehingga ada perbedaan pendapat, perilaku dan lain sebagainya dari anak, perasaan dan lain sebagainya dari anak, sehingga ini yang membuat saya tertarik gitu untuk membahas tentang kira-kira biar orang tua gak patah hati gitu ya, terus juga anak-anak bisa bahagia, happy hidupnya gitu, karena dekat dengan orang tua ini seperti apa gitu. Jadi hari ini kita ngobrolin tema ini deh, mungkin bisa di kita bahas dari dua sisi ya, dari orang tua dan juga anak.
1: Iya, dan kalau lihat fenomena saat ini Kak ya, di mana mungkin anak-anak lebih suka ngumpulnya sama teman-teman sebaya mereka gitu ya, menghabiskan waktu ya dengan anak-anak sepantaran mereka. Tanpa apa ya, bisa dibilang waktu juga cepat berlalu ya, sementara menghabiskan waktu dengan orang tua juga menjadi salah satu momen. Tapi yang menjadi pertanyaannya itu terkadang anak-anak tidak nyaman gitu, misal diajak jalan-jalan keluarga gitu ya kan, atau ada acara kumpul-kumpul apa. Ada nih anak-anak sekarang tuh lebih milih gabung ke circle mereka, ke teman-teman mereka, ketimbang ya keluarga gitu.
2: Iya, jadi ini biasanya pada anak remaja ya. Anak remaja, anak-anak yang udah mulai, kita bilang udah mulai gede, yang udah tahu dunia luar, yang udah tahu lingkungan selain rumah gitu. Dan dia udah kayak punya tongkrongannya gitu ya, udah ada temennya, udah ada bestinya. Jadi kan lingkungan pertama anak itu kan memang keluarga dulu awalnya. Jadi usia anak, anak awal gitu ya, anak pertengahan itu masih oke sama orang tua, ikut kemana gitu, mau gitu. Tapi begitu mereka udah kenal teman, ada circle-nya, nilainya sama, orang tua tidak lagi menjadi teman gitu, tapi teman-temannya yang menjadi pilihan karena merasa nyaman. Jadi memang usia-usia seperti ini gak kepingin lagi tuh ikutan sama orang tua. Satu, bisa jadi karena kalau ikut orang tua dia gak ketemu teman yang sama usianya, minatnya. Jadi orang tua mungkin ngobrol sama temannya, dia ngapain? Dia bengong, dia bingung gitu kan. Jadi dia memilih untuk tidak ikut. Atau mungkin ada perasaan gini, pada remaja itu identitas ya. Jadi dia kan lagi cari identitas nih, emak gue kok ini banget sih gitu, jadul banget.

0: risi dan lain sebagainya, itu biasa.
1: Okay.
0: Jadi memang masa pencarian identitas. Mm-hmm. Cuman ini harus dipahami aja sama orang tua bahwa ada sesuatu yang mungkin perlu kita benahi. Mm. Atau kita lihat dari perspektif anak. Oh, anak gue malu nih jalan sama gue, apa sih ya gitu. Itu boleh dibenahi kalau memang kita berusaha untuk mendekatkan diri ya ke anak. Jangan sampai anak lari gitu.
1: Iya, dan bukan apa ya, kita pahami dulu anak ini kenapa bisa malu jalan sama ibunya atau ayahnya gitu. Apa dampak psikologis dari fenomena itu ya. Dan orang tua juga jangan semena-mena juga, apaan sih kamu harus menghormati ayah gitu ya, karena misalnya jalan gitu lagi apa gitu kok malu sama ayah gini-gini. Nah itu misalnya untuk menyampaikan nih Kak Ayah Il, iya misalnya aku mau ayah tuh pakai kemeja atau pakai ini gitu. Nah, kadang-kadang komunikasi dengan orang tua ya, gimana caranya bisa kita sampaikan tapi juga dengan baik gitu Kak Ayah Il.
0: Iya, jadi emang PR banget ya, komunikasi tuh PR banget. Jadi mungkin bagi sebagian orang ngedengar kata komunikasi, yang penting ngomong deh, yang penting cuap-cuap, yang penting keluar suara, yang penting nyampein sesuatu ke lawan bicara. Padahal gak cuman itu. Terkait dengan komunikasi itu, di dalamnya ada penghargaan, di dalamnya ada kepercayaan, di dalamnya ada kasih sayang, gitu kan, kejujuran, gitu ya. Nah ini yang disampaikan dalam Al-Quran sebetulnya. Jadi selain tadi ya, Allah itu menitipkan kepada orang tua agar membentuk anaknya menjadi generasi yang kuat. Di ayat selanjutnya Allah menyampaikan bahwa berkatalah dengan lemah lembut gitu, berkatalah dengan benar gitu. Ada qaulan sadida, qaulan layina gitu ya, qaulan karima, itu dalam Al-Quran dijelaskan. Sebenarnya udah diajarin komunikasi dalam Al-Quran itu ya. Jadi orang tua itu tidak boleh juga semena, tadi kata Kak Salsa. Semena itu maksudnya memperturutkan kehendak dia atau menuntut anak untuk patuh semata tanpa orang tua melihat posisi anak, perasaan dan kondisi anak gitu. Jadi komunikasi itu memang menjadi PR dan menjadi momok yang menakutkan ya kalau didengerin gitu. Apa sih komunikasi yang kayak gimana sih? Aku kan udah ngomong gitu dan sebagainya. Jadi di sini perlu penghargaan sebenarnya. Jadi orang tua perlu melihat dari sisi anak. Orang tua perlu paham bahwa fase remaja ini fase yang gimana.
1: Oke.
0: Fasenya apa aja? Ada fase struggling. Mereka lagi nyari identitas diri tadi tuh.
1: Iya. Dan gak mau dijudge itu pastinya. Boleh dijudge, tapi ya ada aturannya juga ya Kak ya.
0: Iya, kalau anak-anak segini, ini kan kemampuan bernalar pikirnya belum optimal. Yang duluan optimal itu adalah emosi. Jadi keinginan untuk melawan, membantah itu lebih tinggi ketimbang berpikir gue boleh bantah gak nih, ini orang tua gue nih, dosa gak ya?
1: Mikir dulu.
0: Itu mikir dulu, yang penting marah dulu, itu nantilah gitu ya. Jadi kadang-kadang ada anak yang seperti itu, tapi kadang ada anak yang frustrasi jatuhnya.
1: Ya, dia diam aja gitu.
0: Diam aja, bingung, gimana nih, aku sebenarnya gak pingin, tapi aku dituntut seperti ini, seperti itu gitu. Jadi penting juga bagi orang tua untuk memahami fase anak-anak remajanya. Karena fase remaja ini fase transisi, dia anak-anak bukan, dewasa juga belum. Gitu. Terus dari anak juga ada PR gitu. Kalau orang tua mampu memahami anaknya, maka penghargaan dan pemahaman tentang anak itu udah muncul. Ketika diminta gitu ya, pastinya cara nih, cara yang sangat kita perhatiin. Cara memaksa dengan meminta kira-kira sama enggak?
1: Beda banget ya.
0: Beda banget. Cara memaksa dengan mengajak sama enggak?
1: Beda
0: banget, itu akan terasa beda di anak. Ketika anak sudah diajak, sudah diminta, harapannya anak bisa bekerja sama. Tapi misalnya hari itu anak-anak gak bisa nih kerja sama, maka memang lagi-lagi patah hati orang tua. Bersabar, karena yang lebih dewasa harusnya ya itu adalah orang tua. Yang pengalaman hidupnya lebih banyak adalah orang tua. Jadi pengalaman-pengalaman ini ya mengajarkan kita untuk menjadi lebih sabar nih para orang tua kepada anak. Lain hari, mungkin besok, besoknya lagi, baru anak itu mungkin mau. Iya, kalau dipaksakan itu bisa patah gitu kan. Jadi lemah lembut, bersabar, mau gak mau gitu. Kalau kita gak kepingin anak kita lari.
1: Tapi ngomongin kayak keluarga toksik itu benar adanya Kak Hayail?
0: Kenapa?
1: Keluarga toksik yang mungkin ya bagi orang

0: kurang komunikasi atau kurang empati, kurang ini dan segala macam. Tapi sebenarnya toksik itu sudah ada ketika memang dua orang ya saling ya sudah menikah gitu. Awal akar mulanya memang dari situ atau memang itu apa ya? Bentuk perjalanan dari rumah tangga.
1: Oke. Okay. Orang tua toksik ya. Mm-mm. Berarti perilaku orang tua kepada anak ya.
0: Iya, kan biasa kita dengar anak durhaka nih ya. Mm-hmm. Nah, kalau orang tua durhaka itu gimana konsekuensinya kayak ya?
1: Sebenarnya kalau anak mungkin dilabelkan durhaka. Kalau orang tua bukan durhaka, tapi zolim.
0: Oke.
1: Okay. Orang tua zolim kepada anak gitu ya. Karena hak anak tidak dipenuhi, hanya dipaksa, gak dipahami dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau toksik ini biasanya kalau people toxic itu berangkat dari negatif people.
0: Okay.
1: Jadi orang-orang negatif, cara berpikir negatif, seuzonan, gak mau tabayun dan lain sebagainya, itu cenderung kuat menjadi people toxic, toxic people, orang-orang yang ngasih racun ke orang lain. Yeah, yeah. Karena dirinya belum beres,
0: menyebar belum,
1: ya. Jadi ke anak, ke istri, ke tetangga, ke orang-orang yang dekat sama dia, dia bisa cenderung menjadi orang toksik gitu.
0: Mm-hmm.
1: Gitu, karena dia belum beres dengan dirinya. Nah, kalau tadi pertanyaan kenapa ada orang tua toksik, dari mana itu asal muasalnya gitu? Mm-hmm. Berarti dari individunya. Okay. Kalau bukan ayah atau ibu gitu ya, dia masih punya masa lalu yang belum selesai, luka batin gitu ya, yang itu sangat mempengaruhi perspektif dia, cara berpikir tentang dirinya. Ah, aku emang bodoh, atau ah, aku kurang kejam nih, aku kurang apa ya, tegas sama anak. Tapi pemahaman tegas itu berbeda dengan apa ya, lebih mungkin buat dia itu tegas, tapi ketika dilihat bukan tegas, aniaya gitu ya. Jadi PR-nya di orang tua.
0: Mengadopsi ajaran lama ya Kak Hayail.
1: Iya, salah satunya adalah bagaimana ketika dia kecil itu dia diperlakukan. Itu masuk ke alam bawah sadar. Itulah tadi akhirnya membentuk keyakinan kepada diri sendiri bahwa oh, aku jadi orang tua kurang galak, maka aku harus galak. Oh, aku jadi orang tua ini gak ada batas, maka aku harus bikin batasan yang sangat keras gitu ya.
0: Aduh.
1: Sehingga bisa bikin anak itu ngerasa tersiksa sebetulnya dengan kondisi itu. Nah, itu yang menjadi toksik. Tidak dipahami bagaimana anak ini sebenarnya ngerasa dia butuh dipeluk gak sih gitu. Tapi kita gak mau meluk gitu ya. Atau kita anak pinginnya didengar, tapi kita terbiasa gak didengerin dulu waktu kecil, maka tidak terbiasa mendengarkan gitu. Dulu kita jadi anak patuh sama orang tua, maka kepatuhan mutlak itu juga kita paksakan kepada anak-anak kita. Nah, gitu.
0: Dan makanya anak-anak sekarang kayak apa ya, ada istilahnya broken home, tapi bukan masalah broken home karena orang tua bercerai ya, tapi terjadi justru juga karena gak bercerai itu kayak ya. Nah, itu justru katanya lebih berbahaya ya, karena dia memendam sendiri. Ini bagi yang tidak memberontak ya Kak ya.
1: Iya.
0: Ya, dan sampai self harm ya, jatuhnya melukai diri sendiri. Jadi ya banyak efek atau dampak dari situ yang mungkin orang tua, apaan sih kamu lebay gitu ya.
1: Iya.
0: Dan misalnya kalau ada orang tua, kami dulu gak seperti kamu gitu, kamu harus bersyukur dan segala macam. Dan kata-kata itu lumayan toksik ya Kak Hayail, bisa dibilang
1: toksik. Betul. Iya, jadi PR lagi sih ya sebenarnya. Kalau mau jadi anak yang dirindukan sama orang tua juga kan, artinya orang tua juga perlu berbenah ya. Orang tua perlu melihat sisi anak juga. Kadang-kadang tidak bisa memaksakan, lalu membandingkan bagaimana dulu zamannya dengan zaman hari ini gitu. Dulu kita gak ada HP nih. HP itu
0: tetot ya.
1: Iya, HP tetot istilahnya, yang ada tombol dan kita pun gak nyangka kok ini ada HP yang datar gini, gimana kan nekan tombolnya gitu, tapi ternyata ada. Jadi gak bisa kita bandingin karena itu pastinya akan bikin apa ya, jarak ya. Karena anak-anak hari ini dia akan berlari kencang kalau kita juga gak ikutan lari. Nah, cuman lagi-lagi anak juga diharapkan tetap bisa menghormati sih, menjaga menjaga batasannya kepada orang tua. Hanya saja memang penghormatan dan kemampuan menjaga batasan itu dicontohkan oleh orang tua secara sehat. Nah, ini kadang-kadang contohnya enggak sehat gitu. Jadi karena dia semena-mena di rumah, maka dia pun berhak melakukan semena-mena tadi di luar rumah terhadap kawan dan sebagainya.
0: Dan dampaknya bisa kemana-mana ya, ke masyarakat bisa jadi ya kak.
1: Sangat.
0: Oke. Dan kalau sudah ke masyarakat, misalnya contohlah di sekolah, anak ini mungkin di rumah karena orang tuanya agak tegas ya, ya udah dia nurut aja. Cuma dilampiaskan ke sekolah seperti membuli teman-temannya gitu ya. Dan itu kan udah masuk tindakan yang jahat juga.
1: Betul.
0: Nah, gimana kemudian guru juga bekerja sama gitu kayak Il untuk anak-anak seperti ini?
1: Ya, sebenarnya kalau di konsep Fitra Based Education yang mungkin di konsep yang berbeda juga kita sering dengar ya, bahwa butuh orang sekampung untuk membesarkan satu orang anak gitu kan. Artinya butuh kerjasama, kerja keras ya, kerja cerdas. Jadi sekolah itu merupakan salah satu unsur dari bagaimana kita mengasuh anak. Selain rumah, di rumah itu kan ada tarbiyah, bagaimana kita mengajarkan anak tentang cinta terhadap Allah, Rasul dan lain sebagainya ya, agama dan nilai-nilai agama. Yang kedua, bagaimana anak ini berakhlak, berkarakter baik. Yang ketiga, ini sekolah. Sekolah ini juga punya peran besar terhadap pengasuhan, pembentukan karakter anak, gitu. Jadi guru itu juga perlu bekerja sama, orang tua juga perlu bekerja sama. Artinya keduanya perlu saling ngedengerin, memberikan informasi, gitu ya, demi untuk membuat si anak ini menjadi anak yang tidak jadi pembuli atau jadi korban bully bahkan, gitu ya, atau penonton bullying, gitu. Ya udah, dia udah tahu tapi nggak berani lapor. Oh iya, dia jadi korban nih, tapi gak ada yang bantuin.
0: Aduh.
1: Guru pun gak dengar. Bahkan bisa jadi anak ini jadi korban bullying dari guru.
0: Ini
1: misalnya.
0: Miris banget ini,
1: itu kan miris banget. Guru kan sejatinya dia orang tua kedua ya, bagi anaknya di sekolah. Jadi perlu banget sih kerjasama. Cuman kadang kemampuan guru untuk menerima laporan bullying ini juga masih perlu pelatihan ya. Perlu dilatih. Kenapa? Karena kadang niatnya baik, tapi caranya yang belum tahu nih. Jadi alih-alih masalah bullying itu selesai, malah jadi tambah besar. Nah, bullying di sekolah ini tidak hanya berhenti ketika kedua pihak, orang tua dengan apa pelaku dan korban itu ditemukan, lalu ada musyawarah, ada perjanjian. Itu belum tentu selesai bagi korban dan pelaku di kelas atau di luar kelas gitu. Jadi sejatinya tugas besar sih ya, bahwa sekolah ini menjadi tempat aman buat anak-anak gitu, dari korban maupun jadi pelaku bullying.
0: Menuruti tipe orang tua untuk anak ini kak, ayah Il. Orang tua punya tipe lihat itu anak teman mama dia ranking 1, les ini les itu ya. Sering ya mungkin terlihat di fenomena lingkungan kita sebagai anak tahu juga nih kemampuan tidak seperti anak temannya mama gitu. Tapi untuk berkata tidak, mama saya tidak bisa di situ. Bisa, kamu bisa. Ini mama sudah daftarkan, kamu harus ikut les ini misalnya. Itu kan ada pressure berat juga ya untuk anak. Dia tahu apa yang dia suka, misalnya melukis ya, kesenian dan segala macam. Tapi karena melihat faktor itu dia paksakan juga mungkin ambil ekskul yang tidak dia sukai gitu. Nah, apakah itu termasuk bentuk biru walidain, patuh kepada orang tua, atau bagaimana itu pandangannya kak?
1: Iya, kalau ngomongin soal biru walidain ini kadang-kadang memang difahami secara sempit ya. Sempit itu maksudnya kalau kita ngedengar kata biru walidain artinya kamu tuh harus patuh sama orang tua. Biru walidain itu artinya kamu tuh gak boleh berbeda pendapat sama orang tua. Biru walidain itu artinya kamu itu harus berkorban, rela mengorbankan kebahagiaanmu, bakatmu, cita-citamu, kesukaanmu demi orang tua bahagia. Itu sempit sekali kalau hanya dipahami sebagai kepatuhan formal. Biru walidaini ini pemahamannya lebih dalam daripada itu. Apa? Salah satunya adalah kebaikan yang luas.
0: Oke.
1: Kebaikan yang luas itu maksudnya apa? Kebaikan yang enggak terkotak oleh ruang dan waktu. Lalu ada kebajikan yang tulus. Ketulusan itu kan terasa ya, enggak ada sesuatu yang mengganjal di hati. Yeah. Tulus gitu. Nothing tulus. Isinya kita tuh berbuat baik itu enggak berharap imbalan gitu kan.
0: Ringan aja ya.
1: Oh, ringan aja kita lakukan seperti itu. Ada penghormatan, ada kasih sayang di dalamnya gitu. Kalau cuman dipahami sebagai kamu harus patuh ikuti mama, kamu harus kuliah di sini, kamu harus les ini, padahal kita nggak suka gitu. Lalu orang tua menuntut bahwa kamu harus biru dan itu sebenarnya kalau menurut saya itu masih keliru ya, keliru. Jadi kalau di konsep talent mapping ini, kami para praktisi talent mapping, talent mapping ini kan pemetaan bakat. Jadi bagaimana orang tua itu bisa melihat bakat-bakat anak, potensi hebat anak. Diharapkan seperti itu. Jadi gak ada namanya pemaksaan. Anaknya bakatnya dinyanyi, dipaksakan untuk ikut kegiatan sains misalnya. Karena ayah ibunya dokter, anak satu-satunya dipaksakan menjadi dokter, padahal anaknya suka seni. Lalu orang tua enggak yakin, kok dia seni dari mana, kami dua-dua dokter, harusnya kamu ikut dokter juga gitu kan. Jadi orang tua perlu bijak. Kadang-kadang menitipkan mimpi itu boleh. Artinya dulu mungkin aku enggak sempat jadi dokter, aku pengen anakku jadi dokter. Nitip mimpi ini namanya. Boleh. Asal kita bijak bisa ngelihat, oh iya anakku punya bakat, potensi kuatnya di situ memang. Jadi dokter. Maka boleh kita arahin, kita dampingin, bukan paksa. Tapi begitu anak misalnya kita lihat, oh dia nggak ke arah ke sana, perlu legowo gitu. Karena ya itu toksik tadi ya. Anak-anak akan menjadi dokter yang tidak percaya diri, menjadi dokter yang selalu kabur gitu dengan tanggung jawab dan tugasnya.
0: Karena tidak passion ya.
1: Tidak passion, iya kan, kasihan.
0: Panjang sih efeknya kalau memaksakan kehendak banget tanpa tahu naluri anak ini kemana arahnya, Kak ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin ada menjadi pertanyaan juga, misalnya sebagai anak gitu ya, kita buat baik aja terus udahlah babak belur, gak suka ini itu kita paksakan. Tapi once mungkin orang tua akan merindukan kebaktian kita mungkin ketika si anak ini merantau atau apa. Tapi di sisi lain itu jadi sebuah apa ya, pelarian bagi anak, mungkin bisa dibilang, Kak. Tapi ya itu, dia tetap berbuat baik gitu sama orang tua. Misal balik, misal lebaran gitu ya kan, pulang kampung. Nah itu tanggapan kakak gimana?
1: Itu keren banget.
0: Okay.
1: Islam memang ngajarin gitu. Maksudnya gini, kamu boleh tidak setuju, kamu boleh tidak sependapat dengan orang tua itu, tapi kamu harus tetap memperlakukan mereka dengan baik. Itu Islam mengajarin gitu. Islam ngajarin boundaries loh. Artinya kita tidak perlu dan tidak harus selalu patuh kepada orang tua. Ini bukan ngajarin anak
0: rebel ya.
1: Bukan ya. Tapi orang tua perlu paham bahwa Islam itu mengajarkan boundaries. Tapi dengan tetap penghormatan. Jadi orang tua perlu juga menghargai, oh anakku gak mau caraku, oh anakku gak mau dengan nasihat yang ini gitu. Maka belajar mendengarkan, oh kebutuhannya apa, lalu hargai di situ, kerjasama. Oke, kalau ini mau kamu, buktiin sama mama bahwa ini jalan yang kamu ambil dan kamu berhasil di sini gitu. Jadi Islam itu sebenarnya memang ngajarin anak-anak punya boundaries, terus punya apa ya, kemampuan untuk mengolah dirinya, menentukan mimpi cita-citanya tanpa harus bertanggung jawab sama dirinya, cita-cita keinginan tanpa harus terpisah dari keluarganya. Gitu. Islam tuh ngajarin itu. Tapi gimana caranya gitu. Makanya tadi kembali ke ayat tadi, Allah itu titip kepada orang tua anak untuk dibina, dididik, didampingin. Tapi caranya tadi, komunikasinya yang baik agar dia mau ikut patuh dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya anak yang harus ngedengerin, patuhin dan lain sebagainya. Orang tua pun perlu ngedengerin, oh mau kamu kayak gini beda ya. Pahamin karakteristik zamannya gitu, fasenya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau anak udah nih izinnya, misalnya dia kecilnya diabaikan, dikritik, dibanding-bandingkan, oke saya ikutin semua mau ibu, saya nggak mau jadi dokter sebenarnya, tapi karena dipaksakan ibu atau ayah punya sifat kompetitif, mm-hmm. gitu ya, anaknya nggak ada bakat kompetitif gitu, tapi diikutin sama anaknya karena birulalidain tadi, pemahaman yang sempit tadi, akhirnya jadilah dokter. Tapi dia memilih tugas yang jauh, di daerah yang jauh, tidak dekat dengan orang tua. Kenapa? Karena tadi ya, merasa terluka, dipaksakan, tapi dia tetap berlaku baik kepada orang tuanya, datang lebaran, ngunjungin, ngasih kabar dan lain sebagainya, tapi tidak mau terlalu dekat misalnya karena takut terluka. Islam maksudnya memang ngajarin boundaries, dan kalau kita masih bisa memperlakukan orang tua kita dengan baik meskipun tadi ya kondisi-kondisi tidak enak kita rasakan, itu keren. Itulah birulwalidain, anak yang soleh itu, anak yang memang mau tetap mendoakan orang tua walaupun dia disakiti ya. Karena kadang gini, jadi orang tua itu apa ya, kadang-kadang kita tadi ngikut pengasuhan zaman dia diasuh, itu aja gitu kan, meneruskan itu, terus kurang banyak dapat wawasan, ilmu, dan lain sebagainya, jadi gak datang ke dia pengetahuan. Jadi dia merasa bahwa saya sudah melakukan yang terbaik. Jadi kita juga perlu pahami sebagai anak bahwa oh, orang tua gue udah berusaha nih sekuat tenaganya dengan kemampuan yang dia bisa nyekolahin, ya gitu ya. Jadi kita juga perlu merefleksi mana-mana hal yang memang yang udah dilakukan yang baik dari orang tua kita, yang bisa kita tiru gitu. Jadi gak melulu hal-hal yang negatif yang kita pikirin di kepala lalu kita rasanya harus balas dendam, gak gitu. Iya,
0: itu merugikan hidup sih.
1: Oh sangat, kalau kita bawa beban sampai kapanpun kita bawa, gak selesai, hidup kita gak tenang.
0: Iya, dan apa ya, seni berkomunikasi, seni untuk menjaga jarak ya Kak Hayail, itu tingkat paling tinggi sih. Maksudnya ketika kamu gak suka tapi kamu masih tetap berbuat baik gitu, ya kan, tetap ngelakuin, itu hebat banget sih.
1: Iya, ngedoain ya, memaafkan apalagi ya. Itu tingkatan paling tinggi itu, mendoakan, memaafkan, deh hidupnya tenang. Jadi tentang birulwalidain itu juga tentang manifestasi ini ya, mental yang sehat sebenarnya. Karena kalau anak-anak yang sudah bisa merindukan orang tua atau bisa dijadikan anak yang dirindukan oleh orang tua, itu adalah anak-anak yang mentalnya keren.
0: Luar biasa. Aduh, gak terasa aja nih Kak Hayail. Mungkin sebelum closing, Kak Hayail bisa sampaikan ke pendengar juga mengenai tema kita, menjadi anak yang dirindukan orang tua.
1: Iya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman remaja, kita lahir dari keluarga yang mungkin kita tidak minta kondisinya, dan kita dapetin kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi kita masih sangat mampu ya untuk berbuat birulwalidain kepada orang tua kita, dengan menjaga kehormatan kita, apa, menghormati orang tua kita ya, menjaga mereka karena sejatinya kita adalah bagian dari mereka sampai kapanpun. Jadi yuk usahakan untuk tetap mencintai, menghormati, dan mendoakan, apalagi memaafkan orang tua. Itu aja sih.
0: Wah, terima kasih banyak Kak Hayail, sangat berkesan ya hari ini sudah hadir di Studio Pro 2. Terima kasih atas waktu dan sama-sama kehadirannya dan wawasannya. Ya, sehat terus, sukses terus Kak.
1: Insya Allah, sama-sama. Ya, Kak Sasi juga sehat-sehat.
0: Akan ada topik lainnya nanti yang akan kita obrolkan di OSI, obrolan seni santai Islami, teman Pro 2. Terima kasih banyak sudah stay tune di 92,6 FM. Salsa dan Kak Hayail pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tempat kamu bercerita dan mencari ilmu, OSI, obrolan Islami. Jumpa lagi Jumat depan,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lockbox.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.

sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Beli minum dulu yuk ke situ.
1: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
0: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
0: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Dimulai di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Teman terbaik kamu.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jualan perangkat TV digital di

0: shoppingnya jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sambil kita niat i'tikaf demi untuk menambahkan membudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu waktu salat Isya. Marilah kita bersama mendengar sedikit pencerahan agama. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Allah Ta'ala. Beliau berkata, I'lam annahu murakkabun minal ilmi wal hali wal amali. Fal ilmu fihi kasyajari wal halu kal aghsani wal amalu kasimar. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya sabar itu tersusun daripada tiga perkara. Sabar itu dia tersusun daripada tiga perkara. Pertama, ilmu. Jadi bagaimana kita sabar kalau kita tidak punya ilmu tentang kesabaran itu? Yakni mengetahui akan bahwa sabar itu baginya kemuslihatan. Dia tahu bahwa sabar itu merupakan satu kemuslihatan, satu kebaikan, bahkan satu anjuran, bahkan satu perintah di dalam agama. Dan baginya beberapa faedah yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dengan kesabaran tersebut, Allah memberikan beberapa faedah, beberapa faedah yang memberi manfaat bagi seseorang yang sabar itu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dia tahu itu. Dan dengan mengetahui akan yang demikian itu, maka jadi ia berperangai dengan sabar itu. Karena dia tahu bahwa kesabaran itu merupakan satu kebaikan, satu kemaslahatan, satu anjuran daripada Allah dan Nabi-Nya di dalam agama. Dan dia tahu bahwa di dalam kesabaran tersebut ada faedah-faedah yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Karena dia tahu itu, maka dia bersifat dengan kesabaran. Dia berperangai dengan kesabaran. Dia berkarakter dengan kesabaran. Sehingga sudah menjadi satu tabiat di dalam kesabaran bagi orang yang mempunyai sabar tersebut. Jadi bagaimana caranya sabar tersebut? Bujur kesabuh perangai bagi kedanya. Bujur kesabuh tabiat bagi kedanya. Ada ngurung kekun. Nyo kabeh sabar. Beritimoh lela elo. Kabeh sabar. Beritimoh lela elo. Karena sabarnya. Nyo hanji abeh-abeh. Kabeh siat. Beritimoh lo. Agi anak bak pisang. Kamati ma ji, kamati nang ji, buitimoh neng lo. Buitimoh le lo. Buitimoh le lo. Ya lagi ya. Habis-habis. Ya mana. Lagi yang geyu kesabaran bagi getanyo di dalam kehidupan dunianyo yang panahnya. Memang berat. Walaupun berat, balasan ji pirayo. Ya mana. Kedua, hal yakni berkelakuan di dalam hati dengan sabar atas kesusahan. Jadi yang pertama bena ilmi, artinya betadepu kipan sabarnya lagi kepegah ilikut. Yang kedua, sabarnya beidu lamati kita. Sabarnya beidu lamatin hati kita. Sabarnya hidup dalam jiwa, dalam roh dayo. Sehingga dayo hana bagah bengih. Sehingga dayo hana bagah amarah terhadap siapapun. Lebih-lebih katanya

0: yakini dan kata imani bahwa sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Menyo kata imani, katanya kini laginya, artinya telah kita putuskan dalam hati kita, tiada ragu kita sedikit pun bahwa orang sabar tersebut beserta Allah Subhanahu wa taala. Artinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan serah dirinya kepada Allah. Nyan kaitamang sabarnya lam hati gonya. Kaji kesabo hal, kaji kesabo sifat yang cukup get, yang kaidu dalam hati gonya. Ya benar. Kesusahan berbuat ibadat. Pada buat ibadat berat. Menyo contoh bak semayang. Ija bersuci kanaji ija payah darah. Kanaji musalla musalla payah darah. Alian bak tajak uman kadang agak jauh. Bak tajak tuhi. Batajak qadha hajat ubud hajat rayut dan sebagainya berat. Kemudian tetruk kedih ke bancarang. Tak ilah daya pakaian ketanya baik kenang najis. Batempat qadha hajatnya. Batempat buang air kecil. Batempat buang air besar. Tak jaga dengan cukup get ke bancara. Baik kenang najis. Bak pakaian ketanya dan bak anggota tubuh ketanya. Supaya sah sembahyang katanya dengan sempurna. Kemudian tak jaga alam bak-bak hal yang lain. Ya, sebagaimana wate katanya dah sembahyang, bekna dalam hati diibadah rasa ujub, merasa diri kita hebat, merasa diri kita yang sah sembahyang. Seolah-olah kau mana sah sembahyang katanya yang sah. Bekna dalam hati dia sifat takabur. Ibanjara bersifat dalam hati katanya bekna tak anggap remeh orang yang lain, silung yang paling sempurna semayang gop si ana betul sabah bekna mana. Jadi susah pada pupuk ibadahnya penuh dengan kesabaran walaupun berat. Kadang-kadang udara agak suum, kadang tempat-tempat yang katanya ibadahnya agak sempit, tapi tetap katanya terlanjutkan tetap pupun ibadat. Kadang-kadang sakit payah pada buat ibadat, tapi tetap buat ibadat. Dan daripada kesusahan meninggalkan maksiat, batinggai maksiat berat, betul-betul berat. Lebih-lebih maksiatnya sika dikerasi tiroro urungnya li maksiatnya. Kapayah bak kepeglah ro ni bak maksiatnya. Tapi bagaimana caranya geilah daya walaupun berat walaupun susah tapi tetap gesabar geilah daya geminta sirama rohani geminta gure geilah daya gebancara maksiatnya begetinggai. Dan sabar daripada kesusahan meninggalkan berlebih-lebih di dalam syahwat yang mubah. Memang pajuh makanan mangat-mangat tayo napeng hana getam dalam agama je. Tajib minuman-minuman yang mangat atas nama hana mabukkan hana berdalat hana masalah. Memang boleh. Tetapi bagaimana kita mensabarkan diri daripada berlebih-lebih di dalam yaitu kerinduan katanya babuk yang mubah juga hanggebi pelebih kejik kepegah lepas Allah makanlah dikala terasa lapar, berhentilah dikala terasa kenyang. Hanggebi melebih-lebih karena menyoka tak melebih-lebihnya nyoka ibadah penyakit lain terkama tingun wateka tingun katanya sikabu'o bak ibadat. Maka lepegah oleh Luqmanul Hakim, bak anak kau ya. Hayana mutuah. Tak paksa diri kata. bak kubur ibadat. Be bua kata. Karena bila hana terpaksa diri kata bak kubur ibadatnya akan tinggai ada-ada yang wajib oleh Allah. Akan tinggai ada fardu oleh Allah. Maka terpaksa diri kata untuk dak kubur ibadat. Ibancara be sampai kata bua. Baik sampai kata dikerasi oleh iaitu malas kata. Dan menansilam daripada menanggung kesakitan bala. Watai gebi bala oleh Allah berat. Watai gebi penyakit oleh Allah berat. Watai gebi banjir. Watai gebi penyakit-penyakit nyok berat. Bada sabar beratan. Tapi tetap bersabar. Menanggung kesakitan karena bertingat dalam hati kedayu. Dan kerja baik pada kedayu dengan Allah. Baik pada kedayu dengan Allah dari dengan penyakitnya. Bertingat kedatangan penyakit, bertingat yang beri penyakitnya pada hakikatnya Allah. Ya benar. Jadi yang beri penyakitnya pada hakikatnya Allah dalam hati kedayu. Nyo berarti tak sabar kedayu. Kadang-kadang dengan geberi penyakitnya oleh Allah, ampun dosa katanya. Dengan geberi penyakitnya oleh Allah, selamat katanya singgah di akhirat. Jadi menyona tak ingat lagi ya. Tanya tak terima. Tak reda. Ada kabar kadar Allah yang kegeberi kepada katanya. Bala. Tak terima. Bahkan tak terima. Karena tak ingat lagi katanya bahawa sang pemberinya tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan kesusahan kehidupannya lebih-lebih lagi orangnya ekonomi berat. Kadang-kadang bata mekat hana lagut, hana laris. Ia bagaimana kena sikapi? Barakan lagut sampai lagut barakan. Kadang orangnya hana lagut. Nyapakah lagi tanya benci kepada Allah? Hanya tak benci kepada Allah. Dumnakah gebi kejayaan oleh Allah kepada katanya. Orangnya. Kadang-kadang baru terjadi ya tanya. Nyo ialah cobaan dari Allah SWT. Yang perlu katanya sabar. Yang perlu katanya tak ingat. Baik pada Allah. Dengan sebab. Hana lari pada mengkan. Gop lari. Gop lagut. Gok kadang ada hai demai piuh yang bungkuh barang. Ketanya kata pegah. Kadang-kadang kalau main tiket Allah hana adi. Pekan ji lagut hana piuh-piuh. Pekan lung melarih dan. Nyan yang perleh li ketanya. Betah ingat. Bek sampai timbul yang lagi kan. Ia sehingga releh akidah ketanya. Rusak iman ketanya. Karena hana kesabaran mana. Releh pula in. Makanya. Buta ingat. Lebih-lebih. Ekonominya si berat. Sehingga aku pegang. Nah yang aku ampun oleh Allah SWT. Dosa-dosa aku tanya. Dengan susah. Bakta minta rezeki. Dengan susah. Bakta minta belanja. Bahkan nah dosa-dosa rayu. Yang han ampun dengan pulain. Ampun dengan susah. Bakta minta rezeki. Kadang-kadang. Tak muka kupi pihak lagu. Tak benda tak muka es krim. Es krim pihan lagu. Alian tak benda tak muka buah potong. Buah potong pihan lagu. Dengan tak muka buah potong kaitu hujud. Jadi nyok perlu kesabaran. Tak minta jalan keluar. B yang gebi rezeki oleh Allah berpenuh rasa syukur kepada Allah. B yang gebi rezeki oleh Allah dan terima. Oh gebi beranya 50 ribu. Bersyukur kepada Allah. Ucapkanlah Alhamdulillah. Pergunakanlah rezeki pada tempat yang keperintah. Nyo kadang bang gebi rezeki kadang main chip. Bang gebi rezeki kadang-kadang tak main judi. Bang gebi rezeki kadang salah pakai. Nyo tiada mensyukuri. Sehingga hang gebi oleh Allah SWT. Bahkan hana sesuai. Lagi yang keperintah oleh Allah SWT. Jadi memang berat bak minta rezeki. Maka perlele ke danyo kesabaran. Yang ketiga beramal, yakni telah berperangai dengan sabar dan telah bersifat dengan sabar itu dengan tiada bersusah hatinya pada tiap-tiap kedatangan bala atau kedatangan kesusahan dengan tiada diperhatinya. Jadi lehna ilme katanya. Kemudian di samping beno beiduk sifat sabarnya dalam hati, kemudian sifat sabarnya seolah-olah bekal lagi perbuatan yang si uro-uro yang sehingga hana beratli katanya, yang sehingga katanya penuh keridaan terhadap cobaan, penuh keridaan terhadap kesusahan, penuh keridaan terhadap hal yang memang tak diinginkan lagi, tapi senang hati, lapang dada dan terima. Hana beratli kaji kesaboh, yaitu amal sehari-hari, kaji kesaboh sifat yang melengket bak diri kedanyo, yang sehingga hana beratli kedanyo dah lakukan kesabarannya, mengamplikan kesabaran pada diri kedanyo nyo hana li beratli. Bahkan karena kaji kesaboh perangai, kaji kesaboh tabiat bagi kedanyo, maka menyona leh macamnya di dalam menjalani kesabaran nyo penuh hikmah, di dalam menjalani kesabaran penuh manfaat, di dalam menjalani kesabaran hana berat membacu. Bahkan yang pertama karena ilmu bak sabar, yang kedua kaidu sifat sabar dalam hati, yang kelih sifat sabar yaitu latinyo bak ganyan ibarat kalage buk si uro-uro, ibarat lagi tabiat yang hana lekang li bak ganyan. Agak kun urung urung awai al awalu tubiat kibal ladim menamangat, adik kak mangat bak sabarnya gop ikun ku ganyan biasa mendah, gop icaci ganyan sulu mendah, gop ka macam-macam ibu ganyan ganyan hana gopen santai mendah, biasa-biasa mendah. Jadi nyo ke nyo ka mudah bagi sirau urung di dalam menjalani sabar. Tapi menyohana sifat yang kelihnya atau yang kelih eh lebih dua macam ilmu na dan sabar na bati. Tapi bak kejalankan sifat sabar bati kanya, bak kepeduk sifat sabar bati kanya, karena halam tabiat sifat sabarnya bagonya sehingga wadah dikul lego berat. Memang hang bala, tapi kerut boleh kene rum imanda bungkuk dengan tubuh bak kepeduk bagon berat datang. Ate ikun kadang-kadang nah putih o kata kedingo. Ya benar. Wate dikun berat atau ate ikun. Ya benar. Meling-ling i mata kata ikun. Bahkan karena memang penuh yaitu keberatan. Ya. Tapi walaupun menang tetap bersabar. Ya. Bahkan karena sabarnya nyo ialah sabar perintah. Bahkan sabarnya nyo merupakan sabar kewajiban. Baik sampai terjadi hal-hal tidak diinginkan, baik sampai terjadi malapetaka yang yaitu sangat-sangat berbahaya. Maka adalah ilmu pada bahagi yang pertama itu nyo ibaratnya seperti batang kayu. Jadi buno sabarnyo nyo tersusun daripada leh perkara. Yang pertama bena ilmu. Jadi dalam kesabarannya ilmunya ibarat bakai, ibarat batang si bak bakai. Maka menyohana ilmu haiduk sabar bak urunya. Malah kebiasaan ini kaikun kudanya dah kungguh kurungnya. Bahkan karena hana kesabaran itulah sifat dendam. Kaikun dah balah. Oi poh dia ada poh ji. Yang ehnan pikiran. Yang ehnan ilmu. Yang sifat dendam. Man mbak hukum kan je kai poh dia ada poh ji. Yang keenan yang ilmu fikah mendam. Hana ilmu tazkiyah. El mefik kahandang bagi dayo. Kerja ke pegah. Ya. Ilam iaitu kitab tauhid, sirah urang yahana ilmu tazkiyah, yahana ilmu tasawuf, walaupun ngem malim dak fikah. Ya, fikah yang tok lain jauh. Tapi hana ilmu tasawuf maju. Ha. Nyan ke pegah? Ha, idam kanya ba iaitu nafsu, nafsu lawama. Hai eh, bak nafsu mulhama. Apalagi nafsu amar, nafsu iaitu nafsu mutmainnah. Pulang bak nafsu ya radiyah, mardiyah, kamilah, mukammalah. Hai teme eji. Kaka paling-paling yang ke bak nafsu lawama, nafsu galak kebaikan. Galak dah ni ke bak kebaikan. Tapi mandang eh betalu li amarah, li nafsu amarah sigogo. Sigogo kata lu li kamu nang nafsu amarah. Sigogo kali bubu masjid mamu som-som mai de pui gop. Pakan karena hana itu iaitu ya sifat iaitu hana itu nafsu iaitu mutmainnah. Nah. Ya mana. Maka dalam kesabarannya benar ilmu. Ilmunya ibarat batang kayu. Artinya pondasi yang cukup kuat di dalam kesabaran nyo benar ilmu. Ilmu tentang sabar. Ya. Bahkan orang yang ana sabar karena ana ilmu tentang sabar. Apa hikmahnya dari kesabaran? Apa manfaatnya dari kesabaran? Apa faedah dari kesabaran? Ana depo. Dan hukum sabar. Nah hukum sabar wajib, nah hukum sabar sunat. Jadi karena hana ilmu kesabaran, kaku wate gop kunyan, ikinya gugop, degop pohyan, yang gepoh gop, enggop pecok lagi yang pecok dah gop, menang-menang gaju, hana, hana betul-betul yang dianjil lagi, hana berhenti lagi, kaku sampai kiamat dunia menang. Ya. Yang lagi dan hal pada bahagian yang kedua itu seperti cabangnya. Jadi bunuh ibarat bab, ilmu ibarat bab. Hal artinya di samping karena ilmu dia sifat sabarnya begitu berarti dia. Walaupun berat, memang mantap berat, berat mantap lima. Ruhi mantap mantap lima. Putih oh mantap lima. Ya mana? Berat tetap mantap lima. Ya benar. Kadang-kadang haid dapat je hubu dah terdengar. Ada yang musuh lagi ke daya. Haidim, haidim lahat bu. Ya benar. Bubu haid dapat je dari kemenang. Mempikiran, murah-urah mempikiran tu. Ya, tapi, karena nak elemen mana? Ya, biasa betul. Ya. Seperti cabangnya. Dan amal pada bahagian yang ketiga itu, seperti buahnya. Ya. Jadi, karena bunuh karena boh karena hasil wadai karena hasil kadete yo karena yaitu sesuatu yang bermanfaat. Ya, benar. Jadi hanale susah, maka dalam kesabarannya yang pertama benar ilmu budak depa bahawa kesabarannya anjuran agama sabuh kemuslihatan yang dalam agama dan nanta sabarnya na faedah yang bermanfaat bagi ketanya dalam dunia dan dalam akhirat. Dan yang kedua hal, begitu sifat sabar dalam hati ini, walaupun berat, memang berat hat, berat hat, tapi begitu ibanjara. Ya benar. Yang kelihatan sifat sabarnya di samping baik begitu bagaimana berjaya ketabian, berjaya keamalan sehari-hari. Ya benar. Berjaya keamalan sehari-hari. Ya benar, bekle berat. Watena sesuatu kesusahan, kepayahan, keberatan. Biasa mentu. Cari jalan keluar. Hana menjadi sebuah hal yang beban yang sehingga gunanya je kepijut dro-dro tu. Hana je ke mana? Pakon karena kada depu hikmah-hikmah ji. Ya benar. Demikianlah hakikat sabar yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dan lagi menyebutkan hakikat sabar itu oleh Maulana wa Sayyiduna Abdul Qadir Al-Aidarus di dalam kitab Darussamin. Wasabru habsun nafsi ala karihin yatahammalu aw lazizin yufarriqu wa huwa alal faraidi wa tarkil muharramati fardun wa alan nawafili naflun wa fil masaibi wal alami fatarkul jaza'i wa syakwa min Allah fardun wa ma zada fahuwa naflun. Artinya, bermula hakikat sabar itu yaitu menahan nafsu daripada amarah. Datun nafsu dayo daripada yaitu melakukan hal-hal yang hendak diperintah dalam agama. Menahan nafsunya daripada marah atas sesuatu yang dibenci, yang datang kedatangan itu. Atau menahan nafsu daripada marah atas sesuatu yang disukainya, yang mencerai akan dia. Yang pertama, datuh nafsu dayo, aduh sabuh kebencian yang harus tak tanggung lagi dayo. Aduh sabuh hal yang hana dayo senangi, tapi payah tapi kul lagi dayo. Payah tak tanggung adanya lagi dayo. Memang berat, tapi payah tak tanggung. Contoh maksud, meninggal orang syiit. Meninggal orang syiit itu berat. Gajet ladung, mati meninggal orang syiit itu stres. Mati meninggal anak itu stres. Anak itu yang umur 7 tahun, lagak-lagak, ganteng-ganteng. Anak indang dari-dari, tiba-tiba akan kecok oleh Allah. Kalimik itu, ayah haji, lantika air. Draw-draw karang mati, bak tinggal ke anak. Berat. Ya mana? Jadi, ya, ya memang sabo hal yang terjadi memang ada ajit bekna tanya Pak Gedayu. Ya, jadi ya memang berat. Tapi payah sabar. Baik sampai tak mau bau, baik sampai tak gule-gule lah baik, baik sampai ada cok unting tak kohkoh, kata luhun tak pelung dalam jalan, tak stres. Baik sampai kejadian ni lagi yang. Pakon, karena semua itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak katanya ada kejut oleh Allah. Urang si katanya nyo ialah juga dari Allah. Tanya juga pada hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kelahir dunia nyo. Mau ranya urang si katanya kagecok kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak katanya lagi ancit. Ya mana? Jadi perlu kesabaran. Kadang-kadang katanya urang inang baru dah menikah. Baru katanya lih tak, baru lih tak pegat acara resepsi, baru lih acara pesta. Kau apa Allah kau meninggal? Muh pimahai lewatnya. Ada muka wilain pimprat yang kena kau meninggal. Ya, kadang-kadang 20 sama yang tiga tambah je lama. Ya mana? Mumang dia lih pada fikir. Ada muka wilain kau kahana leh kau bepeng. Ya, di lame waktu sama ya, dah buka acara kadang teruk tertuh juga dan sebagainya. Kagecok pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nian menyohana sabar, menyohana ilmu, salah-salah rugu pohro. Salah-salah stres, salah-salah payah apa mungkin jiwa. Jadi no kenyo perlu diterapkan kesabaran. Nah, sesuatu hikmah yang nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hana dah depu oleh kita. Ya mana? Menancin tu, umpama ji, ka terjadi hal tidak diinginkan yang lain tu, ka patah kaki, ka patah jarau dan yang kadang-kadang, ya, atau ikul legok, satu hal kebencian yang datang ada dan yang, yo perlu tak sabar, tak tun diri dan yang, ya, baik tak balah, ya mana? Kebalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mana? Jadi yang gekun ialah kesabaran. Dan menanti penuh sesuatu yang memang tak galak lagi dia. Ka gaduh bak gedayu. Hage anak udeu. Anak yang kembarang tak galak. Ka gaduh bak gedayu. Yang perlu tak sabar. kagecok oleh Allah, kau meninggal. Dan adalah sabar atas kesusahan, meninggalkan sesuatu yang diharamkan akan dia itu, yaitu fardu pula. Ya benar. Ya, sabar katanya arti fardu, atas menjalani kewajiban. Tak sabar arti tak pubun atas fardu. Dan tak sabar arti tak tinggai, arti meninggalkan hal-hal yang diharam oleh Allah. Ya hukum ji fardu. Ya benar. Tak sabar arti fardu, kebanjaran fardunya buasih dan pubun. Walaupun berat, bak semayang, bak puasa, berat bak puasanya. Ya, bak pubut haji, bak putubik takut. Patai kera takut, payah putubik takut, martuh hidah. Berat bak pikiran ke. Ya, kemah ke blok ke dia lain tak bawa. Tapi payah putubik takut, martuh hidah. Berat bak putubik. Ya, wajib sabar. Ya. Wajib sabar. Artinya, mesti putubik. Han ke putubik, dosa ke. Bahkan karena memang yang sabar kewajiban. Payah sabar, payah tun. Hanyut. Ya. Hana berdebit. Bahkan karena yang sabar kewajiban. Fardu. Ya. Jadi, hukum sabar ini untuk mengeluarkan zakatnya walaupun berat, nya mesti. Bahkan baik juga salabah lebih dua. Salabah yang pertama karena ia harap ini. Baik ibadah salabah lebih dua bagaimana. Ibadah lebih salabah ini. Lahir dalam cucu salabah wala elok. Kemudian ya, menancit daripada harta-harta yang harum. Baik dah bubuk harta harumnya zina. Yang tempatnya si tempat zina. Yang baik dah jatuh kena. Hukum dah tundra baik dah jatuh kena. Yang hukum dah tundra dah ya. Yang wajib. Kan sunatnya. Si miyap dah jatuh kena tu si air dah tu. Hana kena yang rayu jih rayu dah ya. Ujung kamar rayu, ujung karut lah rayu, kah timbul perzinaan. Ya. Jadi nyan wajib dan tundrau nanya beru di dalam but yang keperharum oleh Allah. Ya. Jadi kah kebet aja, kah sabar aja mendang, hana jang kena, jang lain, ya, jang masjid, jang intikam, jang semayang, jang berquran, jang mabale-mabale, jang tinggal dah. Ya mana? Yang lagi yang ini supaya makan ya, supaya katanya ya, terhindari daripada segala hal yang lagi yang rupa. Nah, karena memang menyohana lagi katanya ya, tak sabar diri katanya tak geroh mabuk-buk lagi yang ya, yang hukumnya fardu. Dan sabar atas kesusahan berbuat yang sunat itu, itu sunat pula. Maksud contoh je lismayam grip. Nah sunat bubuk semayang keluarkan pemaji sunat lima gerib cip berat nafsu nanya kadang-kadang ya bea baik bubuk tapi dailah daya tak sabar pada bubuk dah lawan nafsu nanya ya jadi hukum ji iaitu sunat mamiyo katanya nak tinggal yang tak wajib tak kata tak wajib bila jadi sabar ya tentang kesusahan berbuat yang sunat, ya hukum di sunat. Dan demikian lagi sabar atas kesusahan di dalam bala, seperti kematian anaknya atau istrinya atau barang sebagainya, seperti meninggalkan gentar dan marah dan mengadu kepada seseorang, yaitu fardu ji. Tanya kau sakit, pas sakit dah pegah kena, dah pegah kedai, ya hanya pegahnya. Seolah-olah katanya daya mengadu Allah bagi orang lain. Dah pegah pada orang, seolah-olah nak mempunyai ni, hai buka debu. Allah kagak pesakit lu. Ha. Seolah-olah tak apa pengaduan bak manusia, ada sabo sakit yang kagak bila Allah. Yang fardu untuk baik dah pegah-pegah bago. Wajib yang baik dah pegah-pegah bago pada hakikat ni. Ya. Tapi karena ada ilmu dia teruk ponyo dah pegah teruk ponyo dia pegah. Ya benar. Jadi yo hang kebi. Ya. Pusit ya. Ubat mau baju depan ke pegah kecuali ba doktor dia pegah baju. Baju tak pegah. Ano pa rin ulit ha? Pagkatabay, hindi na ilmeng ay presa. Hindi po ka rin. Oh, hanay din po. Ba't yan? Hindi na yaman rin lahat. Kana doktor spesialis. Masuk tanya aku penyakit. Ya, bagi tanya. Ya. Mama sakit ke tanya. Ya. Sakit lambung. Aja sama doktor diperiksa kai depu ni. Mana buka halung lambung. Mai periksa ini. Di depan mandu. Pakon karena dia spesialis. Ha, hanap boleh payang tak pega. Pegah macam tu. Ya mana. Lu lambung lagi. Cuba nak kalau. Kalai. Biupan. Tapi hanya lewat bayang ayah pegah haba aji. Ya mana. Dan menancilam. Ya, tak sabar. Ya. Daripada perangai yang kecelaan. Ya, yang sebanjara katanya, bekna siput-siput yang jahat pak katanya. Bek bedah siput-siput pak jahat. Yang jahat pak katanya. Bayar dah tundra katanya. Bek bedah siput-siput yang jahat. Yang ini sabar hati dia daripada segala sifat kejahatan dan daripada perangai yang kecelaan dan melawani akan nafsunya itu dan berperangai ia dengan segala sifat yang kebajikan dan segala perangai yang kepujian. Jadi sifat-sifat yang kejahatan mana dah tundra, dah sabar kena. Ya benar. Dan dah sabar lah aduh sama sifat dengan sifat yang kebajikan supaya mendapat iaitu manfaat dunia dan akhirat, supaya mendapat kemenangan. Kita tanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fahla yang melimpah ruah. Maka eno kumantang di malamnya kiranya bermanfaat bagi kita yang bersama. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dapat Anda ikuti.

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Surprise.
2: Wow, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Wow, we back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
2: Kalian jadi enak pagi ya.
1: Iya.
2: Jadi morning person ya.
1: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
2: Oh iya benar. Benar.
1: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
2: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Teman-teman berdua, mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
1: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
2: Kenapa?
1: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
2: Oh iya, terus ada siapa lagi bro.
1: Ada banyak.
2: Lumayan gokil.
1: Banyak. Ade Govinda
2: juga sempet. Terus siapa lagi?
1: Gue yang membulas tuh SO7 tuh.
2: Soalnya sih gokil banget, rame banget di studio sih.
1: Iya, gue gak, gue lagi, apa, gue gak dapet kesini juga kemarin.
2: Iya, kalau ada event juga bro.
1: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
2: Yes.
1: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman-teman berdua.
2: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
1: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
2: Bikin lagu sama suaminya.
1: Yep.
2: Sekarang gak sama suaminya nih.
1: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
2: Yoi,
1: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
2: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
1: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105.
2: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
1: bener,
2: drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
2: Music Live Share.

0: Kita sudah di Music Live Share. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Syafiq.
1: Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada.

0: ini.
1: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada goreng ya.
2: Oh gitu.
1: Ya kan ya. Kita
0: benar. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging sih.
1: Iya. Apa kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
0: Bener, gokil.
1: Shout out to Bro 2 Banten. Harusnya tadi gue mampir.
0: Iya, harusnya mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
1: Wow, harusnya sih begitu ya.
0: Aduh.
1: Dan gimana nih, what's house life lately, Syarafi?
2: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
1: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
1: Oke.
0: Okay. Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya
1: soalnya. Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
1: Oke. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syahrafi.
0: Apa tuh?
1: Syahrafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
0: Oh iya.
1: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
0: Oke, jam.
1: Ngulik kamera juga.
0: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
1: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
1: Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia. Di blok M.
0: Wow, quite random sih.
1: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
1: Terus kayak bener, main.
0: Wow.
1: Jadi Syahrafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Apa ya, gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC.
1: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
1: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
0: Bener.
1: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
0: Trennya apa sekarang ya?
1: Apa ya?
0: Iya lagi enggak ada yang
2: enggak. Sepeda ngetren.
0: Sepeda
1: lumayan ngetren. Iya.
0: Sepeda sih paling ya.
1: Itu ulikan juga tuh.
0: Bener.
1: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syahrafi lakukan gitu ya.
0: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadangnya nih.
2: Benar.
1: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karimi. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
1: Lu pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
1: Wah, bisa gitu ya?
0: Seru sih.
1: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
0: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya? Untuk lagu ini apa langsung Rini
2: Wulandari? Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
1: Ada nggak lagu apa namanya lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
1: karena unik sih sebenarnya.
0: Unik sebenarnya.
1: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version dan macam gitu.
0: Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak deh, nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
1: Oke. Wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari apa yang menurut dia baru gitu.
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
1: barusan gue gitu. Kayak dia suka ngulik.
2: Kayak lo baru ketemu. Tapi kan kita gak sekali ketemu.
1: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayak Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu lo kan sering kayak gitu dan waktu itu I was tired of being misunderstood akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini nah tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita quote unquote tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
1: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali
2: betul.
1: Ya.
2: Iya.
1: Karena dia takut gitu.
2: Benar.
1: Ketemu edit sekali red flag.
0: Aduh. Apa sih red flag? Masa langsung gitu. Masa langsung gitu.
1: Apa red flag lo edit?
0: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
1: Bisa ya.
0: Mungkin gue terlalu cuek sih.
1: Eh tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya. Apa? Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
0: Oh iya.
2: Seberapa benar?
1: Jadi benar banget deh.
0: Oh iya.
1: Sampai sini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
0: Oke. Okay.
1: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau dari pembacaan gue. Orang tuh misunderstood gue
2: karena
1: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey
0: I see.
1: Mungkin lo harus dipaham reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
0: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
1: Iya, kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
0: Tuh. Oh, iya sih. Bener sih. Iya.
1: Berarti sama juga.
0: Iya, benar.
1: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener.
1: Oke.
2: Jadi kayak gue I'm Scorpio October.
1: Oke.
2: Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue, gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini which it's very hard to do buat gue
1: untuk percayanya tuh takes time juga.
0: Bener-bener.
1: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat dan menurut cara Raffi ya jadinya salah paham.
0: Betul.
1: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi
0: nantinya.
1: Langsung mau putar aja.
0: Oke, boleh.
1: Boleh kali ya?
0: Mau langsung, let's go.
1: Kita langsung putar dulu nih lagu Alternate Version dari Salah Paham.
0: Yes.
1: Kali ini sama Rini Wulandari, teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia. Salah Paham lagi.
3: Music Life Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
1: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
1: Barengan sama Rini Wulandari nih.
2: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
3: A bit different.
2: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
3: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
2: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
3: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
2: Oh, dari versi yang lama.
3: Ada monolognya di tengah.
2: Itu tuh monolog apa tuh?
3: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
2: Oke. Okay. Oh, wow. Okay.
3: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu gak?
2: Iya, tahu.
3: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
2: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
3: Enggak kayaknya. Enggak ada.
2: Dia ngomong apa, lo inget gak?
3: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
2: Oke.
3: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
2: I need time tuh penting banget.
1: Penting.
2: Kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
3: Iya.
1: Betul, biar gak ada salah paham ya.
2: Iya.
1: Kan?
2: Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
1: Iya.
2: Gitu yang penting sih.
1: Wow.
2: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, mau yang gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
1: Gampang ya.
2: Tapi gimana sih panduannya?
3: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong. Lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Gitu loh. But like always be prompt about it. Gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo. Always pretending gitu.
2: Jadi orang lain.
1: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
2: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang
1: ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
2: Belajar. Bener.
1: Alright. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini gak sih? Insight-nya sih?
3: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
2: Makanya
3: gue bilang tadi kan gue kayak gue gak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
2: Pertama kali reaksi lo inget gak?
3: I was like holy.
2: Manual sensor.
3: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
2: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
3: It's in her blood. Maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian. Maybe that's the word, but like
2: tapi
3: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there. Gitu loh. Style she is just there gitu loh.
2: Gimana orangnya aja sih.
3: Betul.
2: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
3: Ya.
2: Lu setuju
3: ya,
2: bang?
3: Gue setuju dengan hal itu.
2: Setuju.
3: Iya, karena bibit bobot bebet. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
2: beda.
3: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
2: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
1: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
2: Penting ya?
1: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue harus lihat dia gitu.
2: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
1: Yeah.
2: Cinderella.
1: Yeah.
2: Terus habis itu Titanic.
1: Titanic.
2: Nah betul, itu betul, kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Yeah,
1: yeah,
2: nyambung.
1: Iya iya
2: iya. Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
3: Aduh berat lagi.
2: Ya misalkan gitu ya.
1: Iya sih. Bener. Kadang-kadang ya kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
3: Iya.
1: Nah, akhirnya ya.
2: Itu terjadi semua karena salah paham.
1: Nah betul. Itu dia.
2: Nah, ini salah paham ini penting sih.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
3: Betul.
1: Itu dia.
2: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
3: Hai Joshua.
2: Aku ada tebak-tebakan.
1: Aduh.
2: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
1: Syahrafi.
2: Syahrini.
1: Kok Syahrini sih? Itu
2: apa nih? Gabungan antara Syahrini dan Syahrini.
3: Benar juga sih.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
2: Masih abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Yes, sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Kita akan main satu game. Mm-hmm. Jadi gamenya adalah apa ya nama game ya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkatnya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke.
1: Alright, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa. Ini kan, menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
0: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: yeah, ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it yeah. Is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe, it's because of the interface. Kayak yeah. Kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya
1: betul.
2: Everything that you search for dicompile dalam satu VT.
0: As.
1: Hai.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Nanti yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
0: Yeah.
2: Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh, jadi
2: di Flavor Blast, man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan
1: itu. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. You go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum. Oke. Alright. Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tau ya. Gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke diri gue sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau gak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lo perhatiin kayak if you, kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan
0: yep,
2: ya.
0: Gue
2: kayak if you, kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo gak akan mau sih menurut gue.
0: Okay. Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Okay. Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasanya ada lah.
0: Oke, okay, next. Right. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu. Yeah.
0: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Cuma maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Iya sih, benar sih.
1: Karena
0: susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya. Enggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok. Ya kan, yang lagi salah paham kayak I need apa namanya, I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu gitu ya.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produk FM.
0: Udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu ini
0: salah paham lagi
1: di Produk FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produk jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Okay. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar. Alright.
0: Okay. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produk yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya. Di Produk FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, okay. Kalau gitu nama gue David Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye-bye.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 balik lagi ke Studio Pro 2 Banda Aceh ya, barengan aku Michael. Kali ini di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam ya. Kita di Kamis tanggal 18 Juni 2026. Tadi kamu udah dengerin music live chat ya, bareng teman-teman aku di sana di Jakarta, di Pro 2 Jakarta tentunya ya. Seperti biasa kamu bisa mendengarkan music live chat itu dari Senin sampai dengan Jumat ya, dari jam 8 atau setelah azan, kumandang azan Isya ya, sampai akan selesai. Tentunya menghadirkan bintang tamu musisi ataupun penyanyi solo atau band yang sekiranya memang adalah yang kamu favoritkan untuk kamu tahu ya, seperti apalah perjalanan atau karir bermusik mereka ya. Nah, kali ini masih sampai jam 12 tentunya seperti biasa. Ada single-single keren yang akan menemani kamu, seperti kali ini ada Noah dengan Wanitaku.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: FM。
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: أعوذ بالله من الشيطان

الحظ. وإن

memasuki fase yang semakin menentukan di PT.

itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG

persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

perilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya sertifikat koruptor?

0: itu terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi

0: saya juga yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
1: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu

0: atau mencegah kalau terjadi bencana.
1: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling

0: berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia lo, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahkan

persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion GC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

anak itu tidak mudah untuk apa namanya bertahan, bersaing begitu ya. Kalau kita lihat juga ya tentu saya kira koperasi yang diinisiasi pemerintah dengan segala apa namanya fasilitas dan sebagainya ini harusnya

oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan.

kisah antara Bappenas dengan KKP tentunya ya, dengan kemudian desa ataupun dengan yang lainnya mengenai

dengan mensortir ikan. Itu juga harus diajarkan kepada mereka, ya kan? Dan mereka kemudian juga harus harus menyadari bahwa kalau nanti itu masuk operasi, misalnya tidak bisa cash and carry.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mayor Jamie Rabbits, Judy Bichabek, Aditya Ambassar, America City Cat in Jakarta. America City Cat Sangha enthusiasts Manjari, Tuan Ruma, Bersama Piala Dunia FIFA, Huaribu, Huakulu, and Nam, Tournament Sepak Bola, Tur Besar di Dunia Yang, Menyakikan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung

tahu ini sejarah sampai istilah dalam pertandingan.

dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta.

mahasiswa baru untuk sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah Kanada akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, dari negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya? Inilah berhasil.

tuan rumah. Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Ya, anggota Zoda Tuan Kakak ini sudah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Eksiko juga sudah nyetak 60 gol dan kebobolan. Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar. Menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.

Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Jeko. Peluang lolos ke babak lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan.

percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran.

Pertandingan grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

ikan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.

menyiapkan

Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat.

berfoto menghasilkan

sejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh mengudara guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti, edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

Yeah.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan kita break sejenak. Kita akan ikuti HHK Subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah hari ini, qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit darain, Allahumma amin. Ma talaba laka shay'un mithlul ittirari wala asra'a bil mawahibi مثل الذلة والافتقار ما طلب لك شيء مثل الاضطرار. Tidak ada yang membuat doamu lebih cepat terkabulkan yang seperti ketergesakan. Dan wala asra'a bil mawahib mithlu dhillati wal iftiqar. Dan tidak ada yang lebih cepat membuat datangnya karunia-karunia Allah yang seperti dibuat oleh kehinaan diri, sifat kehinaan diri wal iftiqar, dan sifat kebutuhan kepada Allah. Kita ulangi, tidak ada yang membuat doamu mudah dikabulkan seperti yang dibuat oleh keadaan keterdesakan, dan tidak ada yang lebih cepat mendatangkan karunia-karunia Allah seperti yang didatangkan oleh sifat kehinaan diri, kerendahan diri, wal iftiqar, dan sifat butuh kepada Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi hikmah ini masih berbicara tentang hakikat doa, masih berbicara lanjutan pembahasan sebelumnya tentang hakikat maqasid dan filosofi doa. Jadi dalam banyak hikmah-hikmah sebelumnya, termasuk yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu berbicara tentang bagaimana memaknai hakikat doa dalam Islam agar searah dengan nilai-nilai ketauhidan dan searah dengan adab-adab terhadap Allah. Jadi pernah juga kita sampaikan sebelumnya, ada orang-orang ketika berdoa dia justru mengatur-atur Allah, berdoa tapi isinya mengatur Allah, bukan Allah yang mengatur dia tapi dia mengatur Allah. Ada juga orang yang berdoa, memang berdoa tapi ternyata dia memaksa-maksa Allah. Jadi ada orang-orang yang berdoa justru membuat nilai ketauhidannya itu amburadur, ya, dan kurang adabnya dengan Allah. Maka pada hikmah sebelumnya disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang terpenting itu bukan doanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana adabmu, adab kita dengan Allah itu terjaga, itu lebih utama. Karena kalau doa itu untuk kepentingan kita, kebutuhan kita, tapi kalau adab dengan Allah itu hak Allah yang harus kita jaga. Jadi kalau kita bandingkan mana lebih utama, kepentingan kita dengan hak Allah, tentu hak Allah lebih harus kita jaga daripada kepentingan kita. Jadi jangan sampai gara-gara kepentingan kita, kebutuhan pribadi kita, hak-hak Allah itu tidak kita jaga dengan baik. Dalam hal duniawi mungkin kita sering seperti itu, dan itu sifat alamiah manusia, ya, walaupun kadang-kadang memang agak kasar, agak-agak apa, kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang, memang sering manusia ini ketika dia ada kepentingan-kepentingannya terganggu, kepentingan-kepentingannya ingin dia capai, maka dia kadang-kadang siap rela melakukan apapun walaupun itu mengganggu nilai-nilai orang lain. Dalam hal dunia kan banyak seperti itu, walaupun itu tidak boleh juga, apalagi kalau sampai kemudian demi kepentingan kita, kita menerobos adab-adab dengan Allah. Allah tidak mau seperti itu. Kalau sesama manusia aja tidak mau, apalagi Allah pencipta manusia itu. Maka di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari bukan ingin mengatakan kepada kita untuk tidak berdoa, bukan. Berdoa itu perintah Allah. Banyak dalam Al-Quran ayat dan juga dalam hadis diperintahkan untuk berdoa. Tetapi sebelum berdoa, pahami dulu makna doa itu apa. Maka dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Dalam hadis yang ini disebutkan ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu, itulah hakikat ibadah. Jadi kalau Rasulullah mengatakan doa itu adalah otaknya ibadah, doa itu adalah hakikatnya ibadah, tapi ketika isi doa kita justru kepentingan-kepentingan kita, tak dapat makna itu. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin kita itu berdoa dapat hakikat doa, makna doa itu dapat. Apa itu? Sebagai ubudiyah kepada Allah, ibadah. Sebagai bahwa doa itu adalah hal utama dalam ibadah. Sebagai doa itu memposisikan kita sebagai hamba yang memang butuh kepada Allah, tanpa Allah kita tidak bisa apapun. Jadi nilai-nilai itu harus ada dalam doa. Jadi itulah antara bentuk adab dengan Allah. Nah, di sini pada hikmah ini mungkin banyak orang setelah dijelaskan hikmah-hikmah sebelumnya tentang doa, orang sangsi. Jadi bagaimana ini kalau kita ikut Ibnu Athaillah As-Sakandari, jadinya kita enggak banyak berdoa, jadinya kita jadi semacam diarahkan untuk tidak perlu berdoa. Sepintas mungkin tergambarkan seperti itu. Maka
1: pertanyaan itu dijawab oleh hikmah ini. Silakan berdoa, silakan berdoa, banyak-banyak berdoa. Tetapi justru di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan kita apa istilahnya, rahasia agar doa itu terkabulkan, mudah terkabulkan. Apa rahasianya? Maka disebutkan ma talaba laka syai'un mithlul ittirari. Ini bagian pertama. Jadi hikmah ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ma talaba laka syai'un mithlul ittirari. Tidak ada yang meminta untukmu. Tidak ada wasilah yang membuat doamu itu lebih terkabulkan melebihi wasilah al-ittirar, kondisi keterdesakan. Nah, ini bagian pertama. Jadi ada satu wasit, ada satu kondisi yang membuat doamu itu mudah terkabulkan, dan tidak ada kondisi yang lebih dari itu yang membuat doamu lebih cepat dikabulkan. Kondisi apa? Mithlul ittirar, kondisi ittirar. Apa itu ittirar? Ittirar itu kondisi seseorang terdesak dalam kondisi darurat, dalam kondisi di mana dia menyadari betul bahwa saat itu tidak ada yang bisa dia minta bantu kecuali Allah. Itulah ittirar. Kondisi di mana dia merasakan waktu itu tidak ada satupun selain Allah yang bisa membantu dia. Nah, kondisi seperti itulah saat kita hanya berpegang tok kepada Allah. Saat itulah doa kita mudah terkabulkan. Kiban bayangan kondisinya. Watek lagi teruk tsunami. Watek teruk tsunami zaman kena sampai Cina-Cina yang meratib kena. Kenapa sampai Cina-Cina yang meratib? La ilaha illallah. Karena dia ketika itu menyadari ini tidak ada yang bisa membantu ini kecuali Allah. Orang berpikir sudah datang kiamat, air naik belasan meter, ini tidak ada manusia yang bisa membantu. Dirinya sendiri dia tidak bisa tolong, apalagi tolong kita. Itu namanya kondisi ittirar. Kondisi itulah yang paling apa namanya, mempercepat terkabulkan. Jadi karena kenapa kondisi seperti itu? Karena kondisi seperti itulah yang membuat kita saat itu meyakini betul tidak ada yang bisa membantu kita kecuali pencipta kita, Allah. Nah, saat itu tauhid kita, iman kita betul-betul bulat dan murni sekali. Saat itulah doa terkabulkan. Nah, jadi itu kondisi ittirar. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran misalnya tentang perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah. Dan sungguh Allah telah membantu kalian, memenangkan kalian dalam perang Badar. Saat itu kalian adhillah, kondisi memang terdesak, sedikit sekali jumlah melawan pasukan musuh yang begitu banyak. Kaum muslimin hanya 300 orang, lebih sedikit, kondisi masih terbatas, persenjataan dan lain sebagainya. Adhillah, betul-betul kondisi adhillah, adhillah itu rendah, kondisi hina. Bahkan musuh itu ketika tahu pasukan Badar cuma berapa orang, mereka langsung meremehkan. Nah, saat itulah Rasulullah berdoa, justru disitulah pertolongan Allah datang. Ketika itu Rasulullah naik ke bukit berdoa. Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai yura bayadu ibtaihi, nampak putih ketiaknya, karena angkat tangan tinggi-tinggi berdoa berjam-jam. Sampai naik Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, sudah cukup berdoa, pasti Allah kabulkan." Menang perang Badar. Dan kondisi-kondisi terdesak tadi itu umumnya terjadi dalam perang-perang Islam dulu, makanya rata-rata menang. Karena kondisi ketika seorang manusia itu terdesak, itu dia sangat kuat pegangannya kepada Allah. Tapi ketika kondisi manusia itu tidak terdesak, hidupnya enak, terlalu nyaman, itu berpotensi manusia itu kurang berpegang kepada Allah. Jadi dalam banyak perang itu kondisinya seperti itu. Hampir setiap perang yang umat Islam lebih sedikit, musuh lebih banyak, menang umat Islam. Kebalikannya terjadi pada perang Hunain. Perang Hunain sebaliknya, perang Hunain itu setelah Fathu Mekah. Perang Hunain kaum muslimin lebih banyak, 12,000 orang. Sedangkan musuh waktu itu dari bangsa Romawi itu jumlahnya lebih sedikit. Di awal perang ternyata justru hampir-hampir umat Islam itu terkalahkan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa yauma hunain idh a'jabatkum kasratukum. Dan ingatlah dulu ketika hari Hunain, perang Hunain, a'jabatkum kasratukum, kalian jumlahnya banyak membuat kalian bangga, takjub dengan jumlah kalian lebih banyak, justru di situ kalian kocar kacir. Jadi berpotensi kadang-kadang ketika hidup kita terlalu semuanya mudah didapatkan, semuanya ada, itu berpotensi ternyata pegangan kita kepada Allah agak rapuh. Makanya kalau kita tidak mampu memposisikan diri kita itu selalu terdesak, kita akan dibuat terdesak selalu sama Allah. Karena begini, kalau kita kata, kalau kita maknakan misalnya bagian pertama hikmah ini, jadi tidak ada yang kondisi yang membuat doamu mudah terkabulkan selain kondisi terdesak tadi. Itu kan seolah-olah menunjukkan kalau begitu untuk kita berdoa kita harus tunggu dulu kondisi terdesak. Anda seperti itu maknanya. Itu makna literal kalimat ini. Tapi makna yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisa enggak kondisi terdesak itu, kondisi di mana kita meyakini betul, bulat dan penuh keyakinan murni bahwa tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah, bisa enggak itu kita hadirkan dalam hidup kita selama-lamanya, tidak butuh waktu terdesak? Bisa enggak kita ingat kepada Allah setiap saat seperti kita ingat kepada Allah saat tsunami datang? Bisa enggak? Nanti tsunami teruk, nyelaulai tanya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Semua harta di luar hana tinggal ada kabi hancur, hana yumli. Hana terdesak. Di kepala kita cuma Allah, Allah, Allah, Allah. Nyoh ya Allah, cuma drone je bantu ya Allah, nyoh hana cara drone ya Allah, drone ya Allah, bantu ya Allah. Nyoh lemah hamba ya Allah, hana daya dan upaya ya Allah. Nah, kondisi kita dengan Allah saat terdesak seperti itu, maksud kalimat hikmah ini, bisa enggak kita hadirkan bukan hanya ketika tsunami datang, tapi dalam setiap saat, setiap waktu. Maka disitulah doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa, keyakinan kita kepada Allah harus mampu kita bangun seperti saat kita terdesak, saat kita panik, saat kita hampir putus asa. Maka berdoalah, ya, setiap berdoa kondisi kita seperti itu. Jadi kita betul-betul meyakini bahwa tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Makanya kalau berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Jangan misalnya ya Allah Nabi baca tu ya lain ke aman. Jadi kita kurang lagi agak remeh. Ya lain ke aman ya Allah. Karena so fikir nyo tinggal drone ya Allah baca tu sekai ne. Bagaimana cara berdoa? Apalagi berdoa dengan santai. Makanya dalam di antara adab berdoa itu harus ada ilhah. Apa itu ilhah? ilhah itu merengek seperti anak kecil yang ketika dia butuh sesuatu mainan waktu kecil sampai nangis-nangis dia minta sama orang tuanya, karena dia yakin yang mampu membelikan mainan itu cuma orang tuanya, dan dia yakin itu bahwa orang tuanya mampu kali-kali menolam dompet napeng, makanya dia merengek-rengek. Demikian juga kita kepada Allah, seharusnya setiap meminta itu kita harus berangkat dari keyakinan Allah mampu mengabulkan doa kita, dan hanya Allah yang mampu mengabulkan doa kita, dan tanpa Allah tidak akan tersampai doa kita. Jadi ke dalam seperti kondisi terdesak tadi. Nah, ya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, "Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su wa yakshifu su." Amman yujibul muttar. Siapa yang mampu menjawab doa orang al-muttar tadi, orang yang sedang terdesak ketika dia berdoa. "Wa yakshifu su." Dan siapa yang mampu membuka jalan bagi orang yang sedang terdesak? Tidak ada Allah. Orang ketika tenggelam di laut, siapa yang dia panggil? Apakah akan dia panggil ibunya, ayahnya? Allah. Setingkat Fir'aun aja, yang sebelumnya mengatakan dirinya Tuhan, ketika dia tenggelam di laut itu, dia mengucapkan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, tolong aku wahai Tuhan Musa dan Harun. Cuman karena waktu itu nyawanya sudah digar-garah, tidak terima lagi sama Allah. Karena iman seseorang, taubat seseorang diterima oleh Allah pertama sebelum nyawanya sampai ke gar-garah. Gar-garah itu tenggorokan. Yang kedua sebelum matahari terbit dari barat. Tapi kalau nyawa sudah dari kaki sudah naik, sudah di ujung di sini, atau matahari sudah terbit dari barat, maka pintu iman, pintu taubat itu tidak bisa lagi. Jadi setingkat Fir'aun tenggelam, yang dia panggil Allah, Tuhan Musa dan Harun, padahal dia sebelumnya pernah mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Nanti kata desak gadahnya madu. Demikian juga siapapun orang ketika terdesak, "Amma yujibul muttar." Maka Allah katakan, coba orang banyak yang mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ini, tidak itu. Coba ketika dia dalam kondisi, makanya kalau ada orang ateis itu, walaupun dia mengatakan tidak ada Tuhan, tapi saat kondisinya terdesak, itu langsung refleks dalam hatinya paling dalam itu. Dia berteriak meminta bantu kepada satu zat yang maha kudrah, yang mampu menyelamatkan dia. Walaupun dia enggak menyebutkan dengan lisan, tapi panggilan itu alami, fitrah. Saat kita melihat kondisi tidak normal, kondisi tidak teratasi, tidak terkendali, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelesaikannya, itu semua manusia tanpa terkecuali, yang beriman, tidak beriman, yang Islam, non Muslim, itu langsung tubuhnya bekerja seperti itu, ruhiyahnya bekerja seperti itu, langsung berteriak dalam dirinya, ada satu bantuan dari satu zat yang mampu di luar kemampuan semua manusia normal, makhluk normal. Nah, itulah namanya muttar tadi. "Amma yujibul muttarra." Siapa? Coba kata Allah, Allah tanya dalam Al-Quran, siapa yang mampu menyambut panggilan teriakan orang yang sedang darurat tadi? Tidak ada lain, Allah. Makanya juga di sini bermakna bahwa da'watul mazlum la turad, doa orang terzalimi tidak terkabul, tidak tertolak. Kenapa doa orang terzalimi tidak tertolak? Karena orang terzalimi berarti dia sedang dalam kondisi terdesak, dia sedang dizalimi, disakiti, sedang hancur hatinya, sedang patah hatinya, disakiti, dizalimi, dia merasakan sangat sakit sekali, dan yang bisa membalas itu cuma Allah. Maka ketika dia berdoa, ya Allah hancurkan orang yang zalim itu yang telah menzalimiku dengan perasaan yang sangat sakit sekali, dan dia yakin hanya Allah yang mampu membalas, hancur orang zalim itu. Makanya hati-hati orang zalim. Kalau orang terzalimi berdoa, dia pakai hati dia berdoa. Walaupun katakanlah sebelumnya dia enggak sholat misalnya, tapi saat kondisi terzalimi, dia itu ingat Allah. Menang doa zikir habis dia. Seperti juga doa seorang ibu kepada anaknya. Doa ibu kepada anak itu dia pakai hati. Ketika dia berdoa, apalagi kalau anaknya itu na'uzubillah jahat kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, posisi si ibu itu terzalimi, nya menyogo zikre gebdebit su, nah langsung itu tembus ya. Jadi ittirar itu makna ittirar, kondisi ittirar. Jadi di sini diharapkan kita memposisikan diri kita itu dalam posisi ittirar setiap dalam berdoa. Kemudian bagian kedua, wala asra'a bil mawahib mithlu dhillati wal iftiqar, dan tidak ada yang lebih cepat mendatangkan karunia-karunia Allah selain kondisi ketika seseorang itu merasa dirinya dhillah wal iftiqar, merasa selalu hina di hadapan Allah, merasa selalu butuh kepada Allah, merasa tidak bisa tanpa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang seperti itu langit dengan bumi yang saja nurunnya Nabi. Berbeda dengan orang, saya mampu, saya bisa ini, saya bisa itu, saya tidak butuh ini, tidak. Itu alam pun akan menjauh. Apa dah bantu kan? Menaikkan alam ya. Hana perlu kita yo. Tapi ketika iftiqar dan zillah, Allah akan mengarahkan alam untuk menjaga kita dari. Nah, terakhir disebutkan ya, dalam satu hadis, wa qala Sahal Abdullah radhiyallahu anhu, ma adhara 'abdun faqah ila Allah fi syai'in illa qala Allah ta'ala lil malaika laula annahu la yahtamilu kalami la ajabtuhu labbaik labbaik. Tidaklah seorang hamba menunjukkan faqah, kefakirannya kepada Allah dalam segala hal, illa melainkan Allah berkata kepada para malaikat, laula annahu la yahtamilu kalami, seandainya hamba itu, kalau bukan karena hamba itu tidak mampu menerima langsung kalamku, akan aku jawab langsung kondisi dia dengan langsung aku berkalam dengan dia. Jadi maksudnya, ketika ada seorang hamba yang dia selalu merasa butuh kepada Allah, dia merasa la haula wala quwata illa billah selalu ada dalam hatinya dalam keadaan apapun, maka ketika dia butuh, seandainya dia mampu menerima langsung wahyu Allah, kalam Allah, cuman kan kalam Allah ini berat, hanya para rasul dan para nabi yang mampu menerimanya ya. Kalau bukan karena itu, Allah akan langsung menjawab orang-orang yang seperti itu secara langsung, labbaika labbaika, wahai hambaku, iya, apa yang kau inginkan akan aku berikan langsung. Bak glinyung dayo langsung ke musuh Allah, kira-kira mana ya. Begitu kekuatan atau kondisi ketika seseorang itu dalam keadaan faqah. Kemudian Rasulullah bersabda juga, innan nasra ma'as sabri wa innal farja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang sabar, dia dalam orang-orang yang kondisi berat ya. Wa innal farja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar itu bersama orang-orang yang dalam kesulitan, merasa kesulitan. Wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya apa namanya, kemudahan itu akan bersama orang-orang yang merasa senantiasa dalam kesulitan. Jadi kira-kira demikian mafhum hikmah ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tema Pro 2 di mana pun Anda berada, harusnya kita ikuti halakah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita kembali ke studio program 2 Banda Aceh, masih bareng saya Herman Akbar yang menemani suasana pagi kamu di Tema Pro 2 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Lagu-lagu hiburan penyemangat pagi coba kami hadirkan kembali untuk menemani dan menyemangati suasana pagi kita semua. Namun tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: saya,
2: juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo, Bung.
5: Langsung ya, Pak.
4: Yo, langsung. Ayo.
6: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya ayo,
6: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
0: Teman terbaik kamu.